0: up.
1: Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sarichah Niong yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

0: Lagu ini sendiri direkam pada tahun 1960, dinyanyikan oleh ensemble Gembira Jakarta dan diiringi oleh Kutilang Orkestra.
1: Hitlist memutar lagu-lagu yang kamu mau.

pisang diekspor ke luar negeri? Siapa sangka daun pisang yang di Indonesia menjadi barang sepele dan sangat murah ternyata memiliki nilai komoditi tinggi. Menurut laman myjourney.id, di luar negeri, daun pisang menjadi barang mewah. Harganya mencapai Rp800.000 per paket. Itu pun hanya berisi 5 lembar saja. Mahal sekali ya. Karena itulah ekspor daun pisang ke luar negeri sangat menjanjikan. Jepang, Jerman, Belanda, dan Australia menjadi negeri pengimpor daun pisang Indonesia. Di Jepang, daun pisang dipakai untuk pembungkus makanan khas Jepang, seperti chimaki. Di Jerman, Belanda, dan Australia, daun pisang selain dijual di supermarket, juga banyak dipesan restoran milik warga Indonesia. Bagaimana? Anda tertarik mengekspor daun pisang?

0: Setelah Anda mengganggu tawon dan tawon itu pergi menghindar, apakah Anda aman begitu saja? Mungkin tidak. Tawon dapat mengenali wajah Anda dan dapat kembali menyerang. Mengejutkan memang. Namun, adalah nyata bahwa jenis tawon kertas bisa mengenali wajah. Elizabeth Tibbets dari University of Michigan menemukan fakta tersebut. Ia mempublikasikan hasil penelitiannya di jurnal etnologi. Selain tawon, Elizabeth juga menemukan bahwa lebah madu pun merupakan serangga yang bisa mengenali wajah. Mata tawon kertas dan lebah madu akan membentuk struktur heksagonal. Dengan membentuk struktur itu, tawon kertas dan lebah madu berusaha merangkai wajah hewan, manusia, atau objek apapun yang ada di hadapannya. Citra yang dihasilkan memang tidak sejelas yang manusia lihat, tetapi cukup bagi tawon dan lebah madu untuk mengidentifikasi.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Tepat 17 Agustus 2022, Indonesia akan memperingati Hari Kemerdekaan yang ke-77. Tahukah Anda, ternyata ada banyak hal unik dan menarik yang mewarnai hari bersejarah ini. Salah satunya, suara pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno yang biasa kita dengar bukanlah suara asli saat proklamasi, melainkan rekaman ulang.
1: Proklamasi.
0: Hal ini lantaran ketika Hari Kemerdekaan 17 Agustus 1945, teknologi belum begitu canggih, sehingga belum bisa merekam video dengan suara.
1: Menyatakan
0: perekaman suara asli Bung Karno membacakan teks proklamasi baru dilakukan pada tahun 1951. Rekaman dilakukan di studio Radio Republik Indonesia RRI, berlokasi di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Rekaman dilakukan atas ide dari Yusuf Ronodipuro, salah satu pendiri RRI.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.
3: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sukama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.

0: 2 FM.
1: Selamat siang teman Pro 2, kita ada Info Pro 2 bersama saya Aidar di tanggal 7 Agustus 2026 dan inilah info pertama. Pilot Fidi Iskafaris Gumilang menyampaikan rasa syukur usai putusan SLA dibacakan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Merauke dalam perkara yang menjeratnya. Hal tersebut disampaikan Fidi kepada awak media usai persidangan pada hari Kamis 6 Agustus 2026. Fidi mengaku bersyukur atas putusan yang diterimanya dan menyampaikan berterima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan selama proses hukum berlangsung. Di antaranya tim kuasa hukum, Ikatan Pilot Indonesia Otoritas Bandara Merauke, serta Kementerian Perhubungan. Menurut Fidi, sejak awal dirinya tidak menyatakan bahwa dirinya bersalah dalam perkara yang dihadapinya. Ia juga menilai terdapat unsur yang dipaksakan dalam perkara tersebut dan berharap proses hukum tersebut dapat berakhir sampai pada putusan yang telah dibacakan. Selain itu, Fidi berharap dapat kembali melanjutkan karirnya sebagai pilot. Ia juga berpesan kepada generasi muda agar tidak berhenti mengejar cita-cita dan tetap percaya bahwa keadilan dapat ditegakkan. Info kedua, Kodam 24 Mandala Trikora menggelar tabligh akbar dan doa bersama dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-1 Kodam 24 Mandala Trikora. Kegiatan tersebut menjadi momentum memperkuat ukhuwah, memperkuat persatuan, serta memperkokoh sinergi antara TNI, Polri, pemerintah daerah, tokoh agama, tokoh adat, dan seluruh elemen masyarakat di Papua Selatan. Dalam kesempatan itu, sambutan Pangdam 24 Mandala Trikora Mayor Jenderal TNI Fritz Willem Pelamonia dibacakan oleh Kasdam 24 Mandala Trikora Brigadir Jenderal TNI Eventius Tendi Danarto. Pangdam mengajak seluruh hadirin untuk senantiasa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kegiatan tabligh akbar dapat terlaksana dengan lancar. Menurutnya, kehadiran seluruh peserta merupakan wujud nyata kebersamaan dalam membangun kehidupan yang rukun, damai, dan harmonis di Papua Selatan. Dalam sambutannya ditegaskan bahwa peringatan HUT ke-1 Kodam 24 Mandala Trikora bukan sekedar mengenang perjalanan 1 tahun pengabdian, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat komitmen menjaga kedaulatan negara, memelihara stabilitas keamanan, serta hadir bersama rakyat dalam mendukung pembangunan di Papua Selatan. Pangdam menilai tema tabligh akbar yakni merajut ukhuwah, menguatkan persatuan, mengabdi untuk Papua Selatan dalam bingkai NKRI, mengandung pesan penting bahwa persaudaraan, kebersamaan, dan semangat persatuan merupakan fondasi utama dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang harmonis. Info ketiga, Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke melaksanakan operasi SAR terhadap seorang anak bawah kapal yang dilaporkan jatuh ke Sungai Maro, tepatnya di kawasan Muara Sungai Maro, Palputi, di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan pada hari Rabu 5 Agustus 2026. Informasi kejadian diterima Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke pada pukul 15.50 waktu Indonesia Timur dari pelapor Agung Setiawan. Berdasarkan laporan, korban bernama Wana Sanjaya, berumur 28 tahun, seorang laki-laki dilaporkan terjatuh ke sungai sekitar pukul 15 waktu Indonesia Timur, saat hendak memperbaiki tali jangkar kapal. Setelah terjatuh ke perairan, korban tidak terlihat kembali sehingga rekan-rekannya segera melaporkan kejadian tersebut kepada Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke. Menindaklanjuti laporan tersebut, pada pukul 16.10 waktu Indonesia Timur, Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke memberangkatkan satu tim rescue yang terdiri dari 8 personel menuju lokasi kejadian. Lokasi pencarian berada di Muara Sungai Maro dengan jarak sekitar 8,39 km dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke. Estimasi waktu tempuh menuju lokasi sekitar 20 menit. Dalam pelaksanaan operasi, tim SAR gabungan berkoordinasi dengan Kodairal 11 Merauke, Satrol Merauke, dan Polair Merauke. Unsur yang terlibat dalam operasi ini meliputi Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke, Kodairal 11 Merauke, Satrol Merauke, dan juga Polair Merauke, serta KM Mekarjaya. Berbagai sarana dikerahkan untuk mendukung operasi pencarian ini, antara lain 1 unit rigid inflatable boat atau RIB, 1 unit kendaraan Hilux, 1 unit D-Max, 1 unit perahu bermesin 40 PK, 1 unit drone thermal, 1 unit telepon satelit, 2 unit handy talkie atau HT, 2 unit GPS handheld, serta peralatan pendukung operasi SAR lainnya. Berdasarkan informasi cuaca di lokasi, kondisi cuaca dilaporkan cerah berawan dengan arah angin dari timur hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 40 km per jam, sehingga operasi pencarian dapat dilaksanakan dengan tetap memperhatikan faktor keselamatan personel di lapangan. Hingga berita ini disampaikan, tim SAR gabungan masih terus melakukan upaya pencarian terhadap korban. Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke akan terus memberikan informasi terbaru terkait perkembangan operasi SAR kepada masyarakat. Sekian Info Pro 2 pada siang hari ini, saya Haider, terima kasih.

Tahukah kamu, lagu Naik Kereta Api diciptakan oleh Ibu Sud atau Sari Cah Niung yang terinspirasi saat ia naik kereta menuju Surabaya. Ibu Sud adalah seorang pemusik, guru musik, pencipta lagu anak-anak, penyiar radio, dan seniman batik Indonesia. Dan tahukah kamu, ini dia.

0: Suasana di dalam rumah Minggu pagi sibuk seperti biasa. Ayah sedang membetulkan sepeda Dias si bungsu, dan ibu sedang membersihkan rumah bersama Diana si sulung. Sementara itu Dias sedang bermain game di ponselnya dan seolah tidak memperhatikan suasana rumah yang sedang sibuk. Diana kemudian memanggil adiknya Dias untuk meminta bantuan mengambilkan ember dan kain pel, dan sang adik yang tidak mau diganggu lagi seru-serunya sedang bermain game justru menolak permintaan sang kakak yang hendak meminta tolong.
1: Dek, tolong ambilkan ember dan kain pel. Tangan kakak kotor nih. Ibu juga sedang lipat pakaian bersih. Tolong, Dek.
2: Nanti, Kak. Baru juga mulai main gamenya. Masa ditinggal? Ini game online. Kakak nih, ini gamenya nggak bisa di-pause loh.
1: Lihat deh, satu orang rumah itu sedang sibuk dan bekerja sama nih untuk membuat rumah kita ini jadi jauh lebih rapi. Ayah bahkan lagi membetulkan sepeda kamu yang rusak. Terus, kamu di sini cuma main game.
0: Diana terlihat masih menahan kesabarannya. Dias tidak menggubris sama sekali dengan ucapan sang kakak. Karena terlanjur kesal dan tidak bisa menghadapi adiknya, akhirnya Diana pun pergi ke garasi untuk mengadu pada ayahnya bahwa sang adik tidak mau mendengar dan tidak mau menolongnya. Padahal orang-orang seisi rumah semua sibuk beraktivitas. Hanya sang adiklah yang masih saja terlihat santai di tempat duduk, hanya bermain game online tanpa memiliki rasa simpati untuk bergerak menolong keluarganya yang sedang sibuk membersihkan rumah. Karena di hari itu merupakan hari Minggu, hari libur kakak dan adik sekolah yang selalu mereka manfaatkan untuk membantu pekerjaan ibu dengan membersihkan rumah.

0: Ya, Dias tuh dari tadi cuma main HP. Padahal sejak tadi pagi aku sudah bantu ibu ke pasar dan juga masak. Masih terus dilanjutkan beres-beres rumah juga. Aku minta tolong diambilkan kain pel dan ember saja, dia tidak bergerak dari sana.
1: Memangnya kamu sudah ajak bicara Dias baik-baik?
0: Iya, sudah. Cuma aku udah jengkel karena permintaanku yang pertama enggak digubris ya. Lalu kali kedua aku deketin, dia tetap enggak mau lepasin HP di tangannya itu.
1: Dias, kenapa kamu tidak mau menolong kakak?
2: Dias yang masih seru bermain game online lalu menjawab tanpa melihat wajah sang ayah. Dan sang ayah pun merasa marah dan tidak dihargai karena perkataannya juga tidak dihiraukan oleh sang adik dan malah serius dengan permainan game online-nya yang semakin candu dan tidak mau berhenti bermain game.
3: Ya, kan dia sibuk ya. Ini aja hampir kalah karena diganggu sama kakak. Ini ayah ngomong, dia juga hampir kehilangan konsentrasi nih.
2: Ayah menoleh pada Diana yang mengangkat bahunya, lalu masih tidak mau pergi sebelum ayah menegur Dias dengan keras. Ayah kemudian mengambil ponsel Dias dengan sigap dan mematikannya. Dias nampak terkejut dan langsung menyuarakan protes.
3: Kenapa ponsel Dias diambil ya? Kan Dias lagi main game. Tadi udah hampir menang.
1: Itu ponsel ayah yang belikan. Jadi secara kepemilikan ponsel itu milik ayah. Jadi ayah bisa berbuat apa saja pada barang milik ayah. Dan ayah merasa memberikan kamu HP justru membuat Dias jadi malas. Kakak tadi minta tolong pun tidak Dias bantu. Padahal tidak sampai satu jam yang akan kamu habiskan jika mengambilkan ember dan lapel untuk kakakmu.
3: Iya, tapi kan itu memang pekerjaan perempuan ya. Pekerjaan laki-laki kan memang dilayani, bukan?
1: Bagaimana kamu bisa berpikiran seperti itu, Dias? Dengar dari mana? Karena sepertinya ayah tidak pernah mengajarkan kamu hal itu.
3: Dari kakaknya Rizky ya. Katanya tugas perempuan itu kan memang harus beres-beres, membantu di rumah, memasak. Sementara tugas laki-laki kan itu dilayani dan dihormati ya.
2: Ibu datang dari arah dapur dan berdiri di samping ayah. Setelah menyelesaikan melipat pakaian, karena mendengar ada sedikit pertengkaran mulut dengan si adik, lalu ibu pun ingin memberikan pemahaman juga kepada sang adik yang sudah jelas-jelas bersalah dan tidak mau membantu sang kakak dalam bekerja sama di rumah. Yang seharusnya semua orang harus bekerja saling membantu dan bergotong royong untuk mempermudah pekerjaan supaya cepat selesai.
0: Dan kamu menelan bulat-bulat apa yang disampaikan oleh kakaknya teman kamu itu. Coba aku tanya, apa ketika ibu masak, ayah diam aja? Tidak. Ayah pasti akan membantu ibu. Bahkan ketika aku mau bantu, ayah menyuruh untuk segera mengerjakan tugas sekolah saja.
1: Yang dikatakan oleh kakakmu itu benar, nak. Peran laki-laki dan perempuan untuk urusan domestik ini adalah setara. Tidak ada pekerjaan khusus untuk perempuan atau untuk laki-laki saja. Sebab semuanya punya kewajiban yang sama.
4: Kamu perlu menyaring lagi informasi yang kamu dapatkan, Dias. Tidak semuanya kamu telan mentah-mentah dan mengaplikasikannya. Seolah itu adalah sebuah kebenaran. Apalagi perkara menjaga dan merawat rumah. Ini rumah kita, jadi sepatutnya kita rawat dan jaga bersama.
3: Lalu, apa yang dikatakan kakaknya Rizky itu salah?
1: Mungkin persepsinya saja yang salah, karena tugas domestik itu tidak memandang jenis kelamin. Semua harus bisa melakukannya. Dan karena ini tempat kita tinggal bersama, berarti kita juga yang harus menjaganya, bukan?
5: Hmm.
2: mengakui kebenaran dari ucapan ibunya. Dan akhirnya, ia pun meminta maaf dan mulai terlibat membantu bersih-bersih rumah yang awalnya memiliki pemikiran yang sempit dan dangkal dan tidak ingin membantu sama sekali serta cuek dengan dunianya sendiri. Seketika sadar bahwa yang dilakukannya itu memang tidak seharusnya dan tidak sepantasnya dilakukan oleh sang adik. Dan akhirnya pun mereka semua bekerja dengan ikhlas.

Demikian mini drama persembahan RRI Palangkaraya. Penanggung jawab Kepala LPP RRI Palangkaraya. Penulis naskah Suneta M.R. Hanyi. Dimainkan oleh Setiar Seno sebagai ayah, Olivia Dewi Sri Tanjung sebagai ibu, Bonawati sebagai Diana, Roy Lando sebagai Dias. Teknik montase Norbe Susilo.

0: serem sih.
1: Perasaan rumah sepi, cuma kita berdua aja kan. Kok ada suara air di kamar mandi? Siapa sih?
2: Ih, penakut banget sih. Ya udah yuk cek aja.
1: Wah, nggak ada siapa-siapa. Eh, tapi itu keren. Kenapa masih nyala? Sampai luber-luber lagi. Boros banget sih. Kalau gini caranya, siap banget aku perang melawan hantu. Nggak tahu apa tagihan air membengkak.
2: Eits, sorry, jangan salahin hantu. Aku kok tadi yang lupa matiin air. Niatnya sih mau isi ember buat mandi. Eh, malah keasikan terima telepon. Maaf ya, maaf juga hantu. Malah kamu yang jadi kami hitamnya. Lain kali nggak pakai lupa matiin keran air deh.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

96,4 MHz Pro 2 Radio Merauke, teman terbaik kamu dan Tong Pro 2. Sudah waktunya Haidar pamit undur diri dari ruang dengar kamu semua hari ini, Tong Pro 2 di pagi hari ini. Thank you banget ya yang udah mendengarkan daripada Info Pro 2 ya. Semoga aja bisa menambah semangat kamu. Semoga aja di hari Jumat ini kamu bisa bertambah lagi ya Tong Pro 2 untuk dopaminnya, untuk semangatnya juga. Hal-hal yang kamu mau selesaikan di hari ini semoga aja terselesaikan. Amin. Dan juga buat teman-teman Pro 2 ya, di jam 11 nanti kita akan sama-sama lagi mendengarkan hitlist, dan juga di jam 12 nanti kita akan mendengarkan lagu-lagu islami ya teman Pro 2. Jadi buat teman Pro 2 juga jangan lupa, yang umat muslim jangan lupa untuk salat Jumat nanti. Setelah itu teman Pro 2 di santai siang dan sore ceria kamu bakal ditemani sama kakak Frankie. Dan Pro 2 masih akan terus mengudara sampai jam 12 malam nanti. Jadi jangan sampai kamu ubah frekuensi ya. Stay tune terus aja di 96,4 Pro 2 RRM Rocky, teman terbaik kamu. Saya Haidar, pamit undur diri. Bye-bye.

0: Anda termasuk orang yang suka ada rusa? Tahukah Anda, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, ada rusa artinya orang yang meminjam sesuatu, seperti uang atau barang, tetapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan barang tersebut. Sehingga apa yang dipinjam akhirnya tidak pernah dikembalikan dan menjadi hak milik orang tersebut.
1: Oh no!
2: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang kamu mau.

0: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
1: Hitlist, memutar lagu-lagu yang

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hiburan lagu-lagu Islami.
0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.

Dibukakan kepada kalian ibadah puasa. Dibukakan pintu-pintu surga dan ditutuplah pintu-pintu neraka serta setan-setan dibelenggu.

Terima kasih teman Pro 2, selamat siang dan kamu yang masih tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu. Siang-siang ya, santai siang. Setelah tadi ada lagu religi islami ya untuk umat muslim, khususnya kaum muslimin yang sudah melaksanakan sholat Jumat. Oke, kita ucapin selamat mendapatkan berkah ya setelah melaksanakan kewajibannya ya sebagai umat muslim, khususnya kaum muslimin. Dan saatnya untuk kembali beraktivitas bagi kamu yang sudah selesai berkegiatan, dan saatnya juga untuk istirahat yang mungkin belum sempat beristirahat. Dan Pro 2 menjadi teman setia kamu santai siang sampai jam 3 ya teman Pro 2. Nantinya berbagai informasi dari dunia UMKM dan juga dunia kuliner nantinya akan menemani kebersamaan kalian semua. Dan kamu juga yang mau bergabung, ayo nih ya, mau salam-salam, request lagu, Kak Frankie tunggu. Atensinya di nomornya Pro 2 0821-4899-4964 sampai jam 3. Kamu mau dengerin lagu apa nih teman? Langsung saja, atau pengen di apa? Atau kamu pengen lagu kesukaan kamu di play biar kamu tambah betah dengerin Pro 2? Oke, ditunggu ya atensinya teman Pro 2 semuanya. Oke, bersama saya Kakak Frankie, jangan kemana-mana, nantinya info UMKM kuliner dan olahraga akan hadir sesaat lagi.

tokoh terkenal berkali band nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi untuk info kita ya di pagi hari ini. Di siang hari ini, teman Pro 2. Iya, untuk kamu para pelaku UMKM, ya ternyata masih banyak nih pelaku UMKM itu yang sulit mendapatkan kredit. Nah, by the way, apa sih yang sebenarnya harus dibenahi, teman Pro 2? Jadi akses pembiayaan ini masih menjadi tantangan bagi jutaan pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Jadi untuk menjawab persoalan tersebut, Kementerian Usaha Mikro Kecil dan Menengah UMKM mengintegrasikan layanan informasi perkreditan milik PT Kredit Bureau Indonesia atau CBI dan juga Lembaga Pengelola Informasi Perkreditan LPIP ke dalam platform digital Sapa UMKM. Jadi integrasi tersebut ini dilakukan melalui platform andalan UMKM milik CBI yang menyediakan laporan profil usaha. Nah, layanan ini ditargetkan dapat menjangkau lebih dari 57 juta UMKM di Indonesia guna membantu pelaku usaha membangun profil usaha yang lebih kredibel sebagai bekal mengakses pembiayaan formal. Ya, seperti dikatakan oleh Direktur Utama CBI Anton Adiwibowo, menurutnya integrasi antara UMKM ke dalam aplikasi Sapa UMKM bertujuan memberikan akses bagi pelaku usaha untuk memahami profil usahanya, mengetahui aspek yang perlu ditingkatkan, serta mempersiapkan diri sebelum mengajukan pembiayaan. Jadi melalui integrasi andalan UMKM ke dalam Sapa UMKM, pihaknya ingin memberikan akses bagi setiap pelaku UMKM untuk memahami profil usahanya, mengetahui aspek yang perlu ditingkatkan dan mempersiapkan diri sebelum mengajukan pembiayaan. Data Otoritas Jasa Keuangan OJK menunjukkan sekitar 69,5% UMKM masih belum dapat mengakses pembiayaan perbankan. Nah, dalam keterangan tertulis disebutkan bahwa tantangan tersebut tidak hanya terkait akses ya, tapi juga kesiapan pelaku usaha mulai dari keterbatasan riwayat kredit, administrasi yang belum memadai hingga minimnya fasilitas terhadap profil usaha saat mengajukan pembiayaan. UMKM sendiri ya berkontribusi lebih dari 60% terhadap produk domestik bruto atau PDB nasional dan menyerap sekitar 97% tenaga kerja yang tersebar di lebih dari 57 juta unit usaha di Indonesia. Sedangkan Sapa UMKM sendiri ya, aplikasi ini dikembangkan sebagai super aplikasi yang menghubungkan pelaku usaha dengan berbagai layanan dalam satu platform. Mulai dari akses pembiayaan, pelatih dan edukasi, akses pasar, dukungan produktivitas, hingga informasi berbagai program pemerintah. Kepala Biro Data dan Teknologi Informasi Kementerian UMKM, Anang Rahman, mengatakan kalau aplikasi atau platform Sapa UMKM dikembangkan sebagai platform digital nasional yang mengintegrasikan data layanan dan berbagai program pemerintah. Jadi kehadiran Sapa UMKM ini diharapkan mampu ya mewujudkan satu sistem data UMKM yang akurat, mutakhir dan terintegrasi sebagai fondasi dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal gitu. Ya, jadi pemerintah juga ingin memastikan setiap pelaku UMKM di Indonesia memperoleh akses yang lebih mudah terhadap pembiayaan, pendampingan dan perlindungan usaha secara integrasi. Oke, nah melalui integrasi tersebut ya teman, melalui integrasi tersebut pelaku UMKM yang terdaftar di Sapa UMKM dapat mengakses 4 fitur utama andalan UMKM untuk membantu meningkatkan kesiapan memperoleh pembiayaan formal. Nah, fitur pertama yaitu dokumen readiness checklist yang membantu pelaku usaha memastikan kelengkapan dokumen administrasi yang umumnya dipersyaratkan lembaga keuangan seperti NIB, PWP, akta perusahaan, rekening koran, laporan laba rugi, hingga dokumen tagihan. Ada juga fitur yang kedua yaitu Own Business Profile Assessment. Ini memungkinkan pelaku usaha melihat profil usahanya secara mandiri mulai dari status badan usaha, kelengkapan dokumen, hingga tingkat kesiapan kredit. Ada juga yang berikutnya yaitu fitur improvement roadmap. Ini fungsinya itu mengidentifikasi kesenjangan data maupun faktor yang dapat mempengaruhi penilaian kredit sekaligus memberikan rekomendasi langkah yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesiapan pembiayaan. Dan fitur yang berikutnya yaitu Financial Institute Confidence. Ditujukan untuk membantu proses verifikasi oleh lembaga keuangan
Jadi dengan profil usaha yang telah diverifikasi oleh CBI di aplikasi itu ya, Sapa UMKM, proses verifikasi seperti Know Your Customer atau KYC, kemudian juga Know Your Business atau KYB, serta pemeriksaan dokumen dapat dilakukan lebih efisien, sehingga diharapkan meningkatkan kepercayaan lembaga keuangan terhadap pelaku UMKM. Jadi kemitraan ini yang merupakan tindak lanjut dari perjanjian kerjasama antara CBI dan Kementerian UMKM yang ditandatangani pada 29 Juni 2025. Jadi dalam kerjasama tersebut itu ya teman, Andalan UMKM ditetapkan sebagai platform nasional pendukung informasi perkreditan dan kredibilitas usaha UMKM. Nah, melalui integrasi dengan Sapa UMKM, layanan tersebut dihubungkan langsung dengan ekosistem pendataan UMKM nasional untuk mendukung pembiayaan formal. Gitu, jadi teman berdua kalau bisa kamu punya aplikasi Sapa UMKM ya, itu aplikasi yang bisa menghubungkan usaha kamu dengan layanan-layanan lainnya dalam satu platform ya, yaitu Sapa UMKM. Setelah itu pelatihan, edukasi, akses pasar, dukungan pembiayaan, produktivitas, dan informasi-informasi dari pemerintah ya, program dari pemerintah. Nah, yang pasti kamu bisa daftar di aplikasi Sapa UMKM ya. Itu memang sudah dibuat teman Pro 2 ya. Kalau kamu yang belum coba ya, pastinya cara mendaftar usaha kamu di Sapa UMKM juga ada beberapa persyaratan ya, yang pastinya ya bukti kalau kamu punya badan usaha gitu. Tinggal ikutin aja alurnya ya teman Pro 2. Oke, satu info ya teman Pro 2 yang sudah kakak Frankie tambahkan ya, menemani kalian semuanya di pagi hari ini. Kok pagi terus ya, siang hari ini teman Pro 2. Maklum, dari pagi kak Frankie udah di kantor, jadi sangkain masih pagi ya, padahal masuk on airnya siang nih. Nantinya kita bakal bagikan lagi informasi dari dunia olahraga teman Pro 2. Di mana Spanyol memantapkan langkahnya untuk rebut tuan rumah final Piala Dunia 2030. Informasi lainnya lagi masih dari sepak bola tapi dari tanah air, di mana tim Indonesia memban misi berat lawan Singapura demi kebanggaan bangsa. Nantinya bakal kita bagikan ntar bersama saya kakak Frankie, tetap di Santai Siang.

0: faham juga. Cuma pandai nyebut saja.
1: Imun tu, Mak, artinya daya tahan tubuh. Olahraga tu, Mak, salah satu cara untuk meningkatkan imun.
0: Ha, itulah maksud saya. Yelah, Makcik Leha. Saya nak pergi berlari dulu.
2: Berlari?
0: Tak, berlari.
2: Tunggu, Joya, tunggu. Saya nak

0: Seragam baru, kelas baru,
1: teman baru.
0: Pernah kepo nggak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa nggak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.

Masih di Santai Siang Teman Produa, lanjut lagi untuk informasi kita dari dunia olahraga. Di mana Teman Produa Spanyol optimis ya menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030. Pemerintah menilai negaranya ini paling layak menggelar layak puncak bergengsi. Ya, Associated Press mengabarkan kalau Spanyol menepis isu Maroko menjadi tuan rumah final Piala Dunia 2030. Menteri Olahraga Milagros Tolon menilai negaranya lebih pantas. Tim putra dan putri dikatakan oleh pihaknya ya adalah juara dunia. Jadi Spanyol dan Portugal juga menjadi negara lebih dulu mengajukan sebagai tuan rumah sebelum Maroko bergabung. Spanyol, Portugal, dan Maroko menjadi tuan rumah Piala Dunia 2030. Maroko mengincar final di Stadion King Hassan II. Spanyol menyiapkan Santiago Bernabeu dan Camp Nou sebagai kandidat final. FIFA membantah tudingan Gianni Infantino ya yang menawarkan laga puncak kepada Maroko. Jadi ya ini sudah dipastikan ya Teman Pro 2 kalau Piala Dunia 2030 nanti akan dilakukan di tiga negara yang berdekatan ya, Spanyol, Portugal, dan Maroko. Namun yang menjadi perebutan di sana yaitu peralatan finalnya. Ya jadi Spanyol optimis harus di dia, Maroko pun juga sedang berupaya ya. Kira-kira nanti finalnya di mana? Di Maroko atau di Spanyol nih Teman Pro 2? Kita tunggu saja, masih lama ya, masih 4 tahun lagi nih. Udah kalau Spanyol nggak mau, Marokonya juga ngotot, mending ke Merauke aja. Oke, itu dia ya Teman Pro 2 tentang Piala Dunia yang sebenarnya masih ya terngiang-ngiang juga ya dalam benak kita karena belum sebulan ya Piala Dunia pun juga usai. Dan kita tunggu aja nanti 2030 yang sebenarnya tidak terasa juga kok, hitungan 4 tahun itu sebenarnya tidak lama ya Teman Pro 2. Oke, lanjut lagi ya untuk info olahraga berikutnya dari sepak bola tanah air kita, di mana Timnas Indonesia emban misi berat lawan Singapura demi kebanggaan bangsa. Ini tentunya dalam perhelatan Piala AFF ya atau ASEAN Hyundai Cup 2026. Informasinya akan kita kasih tahu nanti, jadi jangan kemana-mana, tetap di 96.4 ataupun di aplikasi Radio Digital.

Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Raffles Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina

0: temani makan siang kamu.
1: Lanjut lagi santai siang teman Pro 2, informasi dari sepak bola tanah air ya, dalam Piala AFF 2026. Timnas Indonesia menghadapi ujian berat melawan tuan rumah Singapura pada ASEAN Hyundai Cup 2026 atau Piala AFF. Jadi skuad Garuda memburu kemenangan penting. Laga pamungkas grup A berlangsung di Stadion Jalan Besar Singapura pada hari ini ya, hari Jumat 7 Agustus 2026, dan Indonesia wajib menang demi memastikan tiket lolos. Ya, dikatakan ya oleh pelatih Timnas Indonesia John Hartman dalam konferensi pers mengatakan ya, atmosfer kandang Singapura menjadi tantangan besar bagi Timnas Indonesia. Lawan dinilai terorganisasi, tangguh, dan memiliki mentalitas kuat. Ya, pelatih asal Kanada itu menyebutkan bahwa membangun fondasi kuat ini menjadi tekad utama Timnas Indonesia. Skuad Garuda bertekad ya memanfaatkan setiap kesempatan demi mewujudkan target besar. Kapten tim Mark Klok juga menyebut kalau laga melawan Singapura ini sangat penting bagi Timnas Indonesia. Skuad Garuda datang membawa misi bangkit usai hasil mengecewakan. Ya, kita tunggu saja ya hari ini ya, malam nanti pertandingan nantinya melawan Singapura. Ya, apakah nanti bisa membawa kemenangan di grup, dalam hal ini grup A, untuk lolos ke babak berikutnya dalam Piala AFF atau ASEAN Hyundai Cup 2026. Oke. Okay. Ya, kita doakan ya, semoga persiapan mantap dan Indonesia bisa membuat ratusan juta jiwa di Indonesia ya bangga, apalagi Indonesia tidak menjadi tuan rumah ya untuk pertandingan kali ini, tetapi Singapura ya, dan lawan Singapura di daerahnya mereka. Semoga mental bagus dan kemenangan bisa diraih oleh Indonesia. Ya, satu info ya yang sudah kita bagikan ya teman Pro 2 menemani semuanya di santai siang. Saya Kakak Frenggy masih temenin kalian semuanya. Selamat beraktivitas yang masih beraktivitas, ataupun juga kamu yang lagi pada bersantai-santai, ya kan? Iya, selamat bersantai. Yang lagi di jalan juga hati-hati microsleep ya, atau ngantuk atau ketidur sesaat, dan bisa membahayakan kamu dan pengguna kendaraan, pengguna lalu lintas lainnya ya. Apalagi untuk kamu yang jalan jauh antar distrik ya, dari sini ke Salor, Salor ke sini, ataupun juga sebaliknya, ataupun juga ke distrik-distrik lainnya, perjalanan yang jauh begitu. Oke. Sambil dengerin Pro 2, selamat beraktivitas di jalan ya, semoga nyaman bersama teman terbaik kamu. I don't care about what you-

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dan salam, Palembang kota kita.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

berbagai informasi dari dunia UMKM kuliner dan juga olahraga ya teman Pro 2 sudah kita hadirkan di program Santai Siang. Sudahi dulu untuk program ini. Di jam 3 nanti teman ada info Pro 2, ada doa kerahiman ilahi dulu ya untuk umat Katolik, kemudian info Pro 2. Dan pastinya saya Kakak Franky masih setia ya temenin kalian semuanya. Jadi tetap di 96.4 ataupun juga di aplikasi Radio Digital ya teman Pro 2 untuk streaming kita, baik kamu yang ada di

0: It snapped.
1: Hujan tiba. Hatiku gembira. Mah, ayo mandi hujan yuk, main air yuk.
2: Kenza, yuk masuk dulu yuk. Asik ya main air hujan.
1: Iya nih, Ma. Main yuk.
2: Pakai lotion anti nyamuk dulu yuk, biar nyamuknya takut buat gigit Kenza.
1: Iya dong, Ma. Pasti.
2: Saat musim hujan seperti ini, nyamuk Aedes aegypti sering berkeliaran di siang hari. Antisipasi dan waspada yuk, Mam. Gunakan lotion anti nyamuk atau sejenisnya untuk melindungi keluarga kita. Jangan lupa juga 3M, menguras, menutup, dan juga mengubur. Kenza, Mama ikut main air, tapi nanti bantu Mama bersihin kamar mandi ya.
1: Oke.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hummel Koch. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencetak sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Koch serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana? Masih meragukan kemampuan wanita? Sini-sini, aku kasih paham.

0: Teman Perdua, saatnya doa kerahiman ilahi.
1: Setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 sore, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahiman ilahi, seraya menyembah dan memuliakannya. Mintakanlah bantuan yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang. Sebab inilah saat di mana kerahiman mengalahkan keadilan. Ya Yesus, Engkau telah wafat, namun sumber kehidupan telah memancar bagi jiwa-jiwa, dan terbukalah lautan kerahiman bagi segenap dunia. Oh sumber kehidupan, kerahiman ilahi yang tak terselami, naungilah segenap dunia dan curahkanlah dirimu kepada kami. Darah dan air yang telah memancar dari hati Yesus sebagai sumber kerahiman bagi kami, aku berharap padamu. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa, kudus dan kekal, kasihanilah kami dan seluruh dunia. Allah yang kudus, kudus dan berkuasa,

Selamat sore teman Pro 2, saya Kakak Frankie Wohel, kita di Info Pro 2. Info pertama, ribuan jemaat Kristiani memadati lapangan Kodim 24 Mandala Trikora pada Rabu tadi malam. Mereka menghadiri kebaktian kebangunan rohani KKR yang dipimpin oleh Pendeta Yandi Manobe STH. Jemaat dari berbagai denominasi gereja di Kota Merauke dan sekitarnya mulai berdatangan di lapangan Makodam yang menjadi lokasi KKR tampak penuh sesak. Ibadah KKR yang berlangsung dengan penuh hikmat dan antusias diawali dengan puji-pujian, kemudian dilanjutkan dengan pemberitaan firman Tuhan oleh Pendeta Yandi Manobe STH tentang kebangkitan iman, kasih dan kebenaran, serta pertobatan dan pemulihan. Dalam khotbahnya, Pendeta Yandi Manobe mengajak seluruh jemaat untuk tetap teguh dalam iman dan hidup dalam kasih Kristus di tengah tantangan zaman. Jemaat yang hadir mengikuti seluruh rangkaian ibadah hingga selesai. Doa bersama yang untuk kedamaian dan pembangunan di Tanah Papua, khusus di Kabupaten Merauke. Aparat dari Kodam 24 Mandala Trikora bersama panitia pelaksana turut mengamankan jalannya kebaktian sehingga berjalan aman, tertib dan penuh sukacita. Kebaktian kebangunan rohani ini diharapkan dapat membangkitkan kembali semangat rohani dan mempererat persaudaraan umat Kristiani di Merauke. Info berikutnya, Kepala Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Merauke, Hendrik, mengatakan jumlah warga binaan di Lapas Merauke saat ini telah jauh melebihi kapasitas hunian. Dari daya tampung sekitar 300 orang, jumlah penghuni saat ini mencapai sekitar 550 warga binaan. Hendrik mengatakan kondisi tersebut terjadi karena Lapas Kelas 2B Merauke menerima narapidana dan tahanan dari 4 wilayah yakni Kabupaten Merauke, Mapi Asmat, dan Bovendigul. Kapasitas bangunan di dalam hanya 300 orang, tetapi warga binaan sekitar 550 orang saat ini. Untuk mengurangi kepadatan, Hendrik mengatakan pihaknya memindahkan narapidana asal Tanah Merah yang telah berkekuatan hukum tetap ke Lapas Tanah Merah. Namun langkah tersebut belum dapat dilakukan terhadap narapidana asal Mapi maupun Asmat karena keterbatasan akses dan anggaran. Selain menghadapi kondisi overkapasitas, Hendrik mengungkapkan salah satu bangunan hunian di Lapas Merauke juga mengalami kemiringan sehingga tidak lagi digunakan. Akibat kondisi tersebut, seluruh warga binaan yang sebelumnya menempati bangunan tersebut dipindahkan ke blok lain sehingga kepadatan di dalam kamar hunian semakin meningkat. Saya Kakak Frankie, sekian Info Pro 2.

0: Indonesia tumbuh dengan empat pilar kebangsaan. Pancasila,
1: Undang-Undang Dasar 1945,
2: Bhinneka Tunggal Ika.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
0: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5.

0: adalah cerita yang mungkin biasa saja. Cerita yang mungkin dialami oleh ratusan, bahkan ribuan keluarga di luar sana.
1: Apa nih? Mana charger aku? Kenapa sih kalau minjem apa-apa nggak pernah langsung dibalikin?
2: Heh, enak aja. Bukan aku ya yang pinjam. Aku udah seminggu ini pakai charger pacar aku. Jangan kepedean. Jangan asal nuduh kamu tuh.
3: Nih, charger kamu. Semalam kan ketinggalan di kamar kakak. Pas kamu ngerjain tugas di kamar kakak. Jadi jangan berisik pagi-pagi, bisa ya?
2: Malu gak tuh? Hahaha.
4: Mas.
3: Shh. Udah, sayang-sayangannya. Makan dulu yuk. Oh ya Bu. Bapak gak sarapan bareng lagi? Bapak masih WFH ya, Bu?
5: Iya. Enggak. Maksudnya, Bapak tadi sudah duluan sarapan. Lapar katanya.
1: Bapak! Bapak! Telurnya buat Tifa ya.
2: Loh, Ibu kok nggak ikut makan?
3: Ibu udah makan bareng Bapak ya tadi?
6: Cie, romantis terus.
0: Pagi itu, bahkan hari itu, nyaris berjalan sebagaimana yang dimiliki oleh keluarga lain. Mengawali hari dengan penuh canda di meja makan yang dihangatkan oleh masakan seorang ibu. Tapi hari itu seolah berhenti di pagi itu, di meja makan itu.
5: Tomo, Fanny, Tifa, Ibu mau ngomong sama kalian. Ini penting. Jadi, Ibu minta dengerin dulu sampai selesai ya.
4: Bu, jangan beliin Kavani charger lagi ya pokoknya ya Bu ya. Ya, ya Bu.
7: Heh, apa sih bontot?
5: Berisik. Ibu dan Bapak mau cerai.
4: Bu,
2: kamu bisa diem dulu gak? Dengerin ibu dulu.
5: Iya. Ibu dan bapak sudah tidak bisa bersama lagi. Kami akan cerai. Ibu gak tahu harus mulai dari mana. Yang jelas, ibu gak bisa nahan ini lagi. Ibu capek. Ibu takut. Ibu sedih.
3: Bu.
5: Tomo, maafin ibu ya.
1: Ibu gak bisa gini. Bapak gak boleh gini. Aku.
2: Tifa, kamu kalau gak bisa diem, mending sana masuk kamar. Atau berangkat ke sekolah sekarang. Ini bukan cuma tentang kamu.
5: Ibu belum bisa ngomong banyak. Mungkin nanti Bapak yang jelasin lebih lengkap. Sekali lagi, Ibu minta maaf. Ibu harap sekarang kalian bisa mengerti dan percaya dulu sama Ibu. Ibu pikir Ibu sanggup ngomong ini ke kalian.
1: Aku benci sama Ibu. Aku benci sama Bapak. Aku benci sama keluarga ini.
3: Tifa!
8: Tifa, siapa yang ngajarin kamu kurang ajar begitu?
5: Maafin aku, Mas. Maafin.
8: Aku udah bilang.
0: Bagi Tomo, Fanny dan Tifa, pagi itu, hari itu, berakhir dengan bantingan pintu dari Tifa dan teriakan Tama kepada Tifa dan Firda. Mereka meninggalkan Firda dan Tama, meninggalkan meja makan yang makanannya bahkan masih hangat, dengan rasa takut dan marah.

0: Diva.
1: Fanny berlari mengejar Tifa yang menangis, sembari sesekali berteriak meluapkan amarahnya. Sementara Tomo berinisiasi untuk mengambil motor dan menyusul mereka ke tempat biasa menunggu angkutan umum. Mereka limbung. Fanny berhasil mengejar Tifa sebelum beberapa saat Tifa sampai pemberhentian angkutan umum tidak jauh dari perumahan mereka. Suara kendaraan saring berebut dan nyaris menenggelamkan tangisan Fanny dan Tifa.

0: Kejadian pagi itu, baik di meja makan ataupun di tempat pemberhentian angkutan umum, terus menghantui ketiganya di sisa hari yang mereka miliki. Mulai dari Tomo yang tidak benar-benar bisa menyelesaikan satupun pekerjaannya, sehingga harus izin coffee break lebih awal dari jam makan siang. Fanny yang akhirnya membolos dari kelasnya di kampus dan menghabiskan waktu bersama sahabatnya di kantin. Sampai Tifa yang terus menyeka air mata dan ingusnya sepanjang 3 mata pelajaran.
1: Ya Allah, kepala ini gak bisa berhenti buat gak mikirin rumah, mikirin Tifa, mikirin ibu. Kenapa ya? Ibu gak percaya sama aku buat cerita masalah ini ke aku dulu.
2: Kalau mau mati jangan di mobil gue.
1: Ya maaf, maaf Pak, maaf.

0: Keluarin aja. Jangan ditahan lagi ya.
1: Tifa pasti sakit banget ngelewatin ini. Aku takut, tau gak? Kak Tomo juga pasti nyalain dirinya sendiri. Aku gak bisa ngapa-ngapain. Ibu sama Bapak pasti bingung ngadepin kita bertiga. Ya Allah. Ya Allah.
2: Baik anak-anak, sekarang ibu akan menjelaskan sedikit tentang hobi ya. Hobi itu bukan hanya sekedar pengisi waktu luang dan pereda ketegangan. Karena hobi adalah suatu kegiatan yang dilakukan karena menyenangkan.
3: Bu!
2: Iya, Tifa. Kalau mau bertanya nanti ya, biar ibu jelaskan.
3: Saya izin ke toilet.
2: Oh, iya. Jangan lama ya. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi. Nah, tugas kalian nanti adalah membuat sesuatu yang berhubungan dengan hobi kalian masing-masing.
1: Harus selesai minggu depan ya. Ibu dan Bapak tega ya. Kenapa harus cerai? Kenapa harus sekarang? Apa ibu dan Bapak sudah gak sayang sama aku? Kenapa aku harus bangun pagi tadi?

0: Tifa tidak tahu apa yang menunggunya. Apa yang menunggu di balik pintu kamar mandi yang mungkin sudah hampir 2 tahun belakang sering dia masuki. Dan tidak pernah terjadi hal-hal yang aneh. Tapi siang itu, sesuatu yang benar-benar berbeda telah menanti Tifa.
1: Hah? Ibu pikir ibu sanggup ngomong ini ke kalian?
2: Aku

0: Udah bilang, tunggu waktu yang tepat buat ngasih tahu mereka. Dan harus sama aku, biar nggak begini.
1: Iya, Mas. Maafin aku. Aku udah nggak kuat tahan perasaan ini lebih lama. Aku takut tidak ada waktu yang benar-benar tepat untuk ngomong hal ini ke anak-anak, Mas.
0: Ya sudah. Sini, sini peluk dulu.
1: Mas, keputusan ini keputusan kita bersama, kan? Bukan keputusan egoisnya aku.
0: Iya, ini keputusan kita bersama. Dan ini adalah keputusan yang kita ambil bukan hanya demi kita, tapi juga demi anak-anak. Aku gak bisa ngebiarin kamu terus maksain perasaan kamu ke aku, Firda. Pasti berat. Ngejalanin 20 tahun tanpa benar-benar bisa cinta, kan? Karena sebagaimana aku berusaha, perasaan kamu itu tetap gak pernah bisa ke aku. Dan ini juga sakit buatku. Selama ini, kita bertahan demi anak-anak, Firda. Cuma demi mereka kita saling mengorbankan perasaan kita masing-masing. Aku selalu cinta kamu, Firda.
1: Mas, kamu tahu aku selama ini terus berusaha ngasih hati aku buat kamu, kan? Tapi perjodohan kita dari awal itu benar-benar ninggalin bekas luka yang sulit untuk aku atasi sendiri. Dan kamu yang jadi korbannya. Aku juga udah capek jahat terus sama kamu. Dengan gak membalas perasaan kamu sepantasnya, Mas.
0: Gak apa-apa, Bu. Seenggaknya selama ini cinta kita ke anak selalu utuh. Selalu penuh. Sudah berminggu-minggu kita simpan ini berdua. Langkahmu gak salah kok. Dan aku percaya anak-anak pasti akan mengerti. Tapi mungkin gak hari ini. Tapi pasti akan. Kita juga berhak bahagia, kan?
1: Mas Tama, maafin aku.
0: Gak apa-apa, Bu. Kita udah bahas ini panjang, lebar, dan mendalam. Dengan hati dan kepala dingin. Besok atau lusa, kita ngobrol lagi sama anak-anak. Bareng. Biar mereka gak nebak-nebak, Bu. Biar mereka tahu apa yang kita rasain. Sekarang kita kasih mereka waktu dulu untuk memproses semuanya. Aku percaya mereka kuat, Bu.
1: Ya Allah, Mas Tama.

0: Tidak ada yang bisa dikatakan oleh Tifa. Tifa hanya bisa melihat apa yang pagi tadi tidak bisa dia lihat dan dengar karena sudah tertutup oleh perasaan tidak karuan. Tifa menangis dan berusaha memeluk Tama dan Firda yang sama-sama duduk terhampar di lantai ruang makan sembari berpelukan dan menangis. Tama dan Firda tidak bisa melihat Tifa karena Tifa tidak benar-benar ada di situ. Yang mengulang pagi itu dengan cara melakukan perjalanan waktu hanya Tifa. Saat Tifa berusaha meraih tubuh kedua orang tuanya yang bersimpuh, sesosok tubuh seusianya menabrak bagian belakang Tifa sehingga membuat Tifa nyaris tersungkur ke depan. Sepersekian detik Tifa berkedip dan mencoba menyeimbangkan posisi berdirinya. Tifa sudah kembali ke kamar mandi sekolahnya.
1: Ya Allah Tifa, aku kira siapa?
2: Maaf ya, maaf. Kamu ngapain berdiri di sini?
3: Ibu, Bapak.
2: Tifa, kamu gak apa-apa?
0: Tidak ada satupun penjelasan ilmiah ataupun non-ilmiah yang sanggup menjelaskan perjalanan waktu yang dialami Tifa hari itu. Juga tidak ada satupun penjelasan yang sanggup menyembuhkan luka bagi mereka yang harus merasakan pahitnya

0: Aduh, di mana ya? Kayaknya saya taruh di sini barang itu. Aduh,
1: kok cari apa di situ? Aduh, babongkar lagi.
0: Aduh, Kakak, saya kayaknya tahun lalu tuh simpan bendera merah putih di lemari sini.
1: Oh iya, betul. Ini kan bulan Agustus ya. Kita berarti harus pasang bendera nih.
0: Iya, tuh kok terlihat, Kak? Tetangga-tetangga suka pasang bendera tuh. Ih, teramalu, Kak.
1: Sudah, aku pergi beli bendera sudah, baru kita pergi pasang.
2: Ayo, kita pasang bendera. Tindakan kecil yang besar maknanya sebagai bukti jiwa nasionalisme dan patriotisme melalui momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Sore ceria. Bikin sore kamu lebih berwarna.

Iya, masih di 96.4 Pro 2 teman terbaik kamu. Kita di sore ceria ya, sampai maghrib nanti. Saya Kakak Frankie, kita di info entertainment ataupun juga yang hits yang lagi viral. Menemani teman Pro 2 semuanya. Selamat sore ya, semoga menjadi sore yang ceria seperti nama program kita ya. Dan selamat bergabung juga bagi kamu yang baru bergabung ya di jalur FM kita 96.4 MHz ataupun juga di aplikasi RRI Digital teman Pro 2. Informasi dari dunia entertainment diantaranya yang udah kita siapin ke kamu, di mana Ariana Grande ini pilih hiatus usai tour. Ya, jadi apa manfaat jeda dari sorotan publik ya teman Pro 2? Ya pastinya ada tujuan yang ingin ia lakukan ya, sehingga dia milih untuk hengkang istirahat gitu ya usai tour ya teman Pro 2. Oke, nanti kita bakal kasih tahu info jelasnya ntar ya ke kamu. Dan juga masih ada info lainnya lagi ya yang udah kita siapin ya untuk menemani suasana sore kamu. Menemani kamu yang lagi pada santai, yang lagi pada jalan-jalan sore, JJS atau jogging-jogging sore. Ataupun juga kamu yang lagi di jalan, hati-hati ya. Sore-sore gini mobilitas jalan raya juga padat ya teman Pro 2. Ataupun juga kamu yang ada di warung-warung ya, okay. Toko-toko di pasar, baik pasar Mopam Roket ataupun juga pasar Romanggu. Kita ucapin selamat menikmati suasana sore. Semoga benar-benar jadi sore yang ceria. Okay, stay tune terus teman Pro 2. Lagu-lagu keren juga bakal buat sore kamu jadi lebih ceria. Bersama saya Kakak Frankie di program Sore Ceria.

tidak banyak yang tahu, RRI Yogyakarta pernah dibom 2 kali oleh Inggris atas nama Sekutu pada 25 dan 27 November 1945. Menurut peneliti sejarah Nurdianto, saat itu siaran RRI ada di Kompleks Gedung Societet yang sekarang menjadi Taman Pintar. Bom berhasil menghancurkan Balai Mataram. Untunglah, gedung siaran hanya mengalami kerusakan. Malam harinya, RRI Yogyakarta dapat kembali mengudara. Namun Sekutu terus memburu studio siaran. Akibatnya, studio siaran harus berpindah-pindah tempat hingga ke Gunung Kidul dan Bantul. Bila rakyat dan tentara berjuang memanggul senjata, para angkasawan RRI berjuang memanggul peralatan siaran demi mengobarkan semangat Indonesia Merdeka.

Lanjut lagi teman produa sore ceria, di mana Ariana Grande ini dia setelah menyelesaikan tour Eternal Sunshine pada September 2026 nantinya, penyanyi Ariana Grande ini dikabarkan akan mengurangi penampilan publik untuk sementara waktu. Jadi keputusan tersebut disampaikan oleh perwakilan kepada People yang menyebut Ariana ingin beristirahat dari sorotan publik yang selama ini diwarnai pengawasan dan komentar tanpa henti mengenai tubuh maupun kesehatannya. Nah, meski keputusan itu berkaitan dengan kehidupan seorang selebritas, langkah Ariana ini mengangkat pertanyaan yang juga relevan bagi banyak orang. Apa manfaat sesekali mengambil jeda dari perhatian dan ekspektasi orang lain? Di era media sosial, banyak orang ya yang merasa harus selalu terlihat aktif, produktif, dan hadir di ruang digital. Padahal memberi diri sendiri ruang untuk beristirahat dari sorotan itu juga dapat membawa berbagai manfaat bagi kesehatan mental. Nah, jadi Ariana Grande ini dia pilih hiatus ya, atau break sejenak dari kesibukannya sebagai penyanyi usai tour di bulan September nanti. Yang pertama tentunya ia ingin memberikan kesempatan otak dan emosinya untuk pulih, kemudian juga mengurangi beban akibat penilaian orang lain kepada dirinya dan membantu mengenali kebutuhan dirinya juga. Jadi sekeren-kerennya mereka ya teman Pro 2, kadang-kadang para selebritas juga tidak ingin diganggu atau pengen punya privasi ya, atau privat, time privat seperti itu. Ya, kita lihat saja ya teman Pro 2, apakah ini hanya sekedar wacana atau betul-betul nantinya Ariana Grande ini akan hiatus atau break ya, usai tour di bulan September nanti.

0: Attack! Godlike! Double kill! Triple kill! Maniac! Savage! Victory!
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Lanjut lagi teman Pro 2 sore ceria kita ya, untuk kebersamaan sore hari ini. Kita punya informasi berikutnya nih teman Pro 2, di mana musik Indonesia ini kian digemari dan 80% masyarakat pilih lagu lokal teman Pro 2. Nah, ini dikatakan oleh Menteri Kebudayaan Menbud Fadlizon yang menilai kalau industri musik Indonesia itu terus menunjukkan perkembangan positif di tengah pesatnya era digital. Jadi menurutnya semakin banyak masyarakat yang memilih menikmati karya musisi Indonesia dibandingkan lagu-lagu dari luar negeri. Nah, data Kemenbud menunjukkan kalau sekitar 80% masyarakat Indonesia kini lebih sering ya mendengarkan lagu-lagu karya anak bangsa. Jadi capaian tersebut dinilai menjadi bukti musik Indonesia itu semakin kuat sekaligus mampu menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Ia mengatakan kalau kekuatan musik Indonesia ini lahir dari keberagaman budaya yang tersebar dari Sabang hingga Pulau Rote dan juga seluruh Nusantara. Dan kekayaan budaya tersebut menghadirkan warna musikal yang khas sehingga mampu membedakan karya Indonesia dengan negara lain. Nah, menurutnya lagu-lagu ciptaan Isharyanto ini menjadi contoh karya yang memadukan unsur budaya dari berbagai daerah secara simbolis. Ya, dan tentunya harmonis. Dan karya-karya itu kemudian dibawakan banyak penyanyi lintas generasi sehingga tetap hidup dan dikenal oleh masyarakat hingga saat ini. Nah, jadi dikatakan oleh Menbud ya, kalau dirinya yakin karya-karya seperti dari Pak Isharyanto ini sangat kental dengan akulturasi budaya dari berbagai daerah di Indonesia. Jadi ia dinyanyikan dan dinyanyikan oleh musisi-musisi hebat, oleh penyanyi-penyanyi hebat juga. Pemerintah berharap ya semangat berkarya Isharyanto ini terus menginspirasi generasi muda untuk menciptakan musik yang berakar pada budaya Indonesia. Nah, langkah tersebut ya diharapkan memperkuat ekosistem industri musik nasional sekaligus menjaga identitas budaya Indonesia di tingkat global. Seperti itu teman Pro 2, gimana nih menurut kamu? Apakah kamu juga suka dengan lagu-lagu lokal ya? Iya, lagu-lagu Indonesia dalam tanda petik lagu-lagu lokal ya. Kalau di kita sih Pro 2 deh namanya kan program indie ya, lagu-lagu indie atau indie time, termasuk Indonesia Pro Indie Nasional ya kan, dan juga indie di setiap daerah gitu ya kan, karena peranan media lokal juga bisa memberikan penyemangat juga ya teman Pro 2 ya, untuk yang lainnya agar selalu berkarya. Karena ada wadah untuk memasarkan ya karya-karyanya itu gitu. Media yang konvensional ya teman Pro 2, beda kalau di media sosial sih semua bebas ya. Tapi kalau sudah bisa sampai di media konvensional itu kan berarti punya apa ya, nilai value-nya sendiri ada gitu.

Oke, jangan kemana-mana, nanti kita lanjut lagi teman Pro 2. Masih bersama saya Kakak Frank, kita temenin kalian semuanya ya. Kebersamaan kita di hari ini tentunya di program Sore Ceria. Stay on terus ya teman Pro 2. Yang dimana gak kerasa nih kita udah mau jam 5 ya. Udah mau jam 5, bukan jam 5 ya, baru mau OTW jam 5. Yang lagi di jalan hati-hati, yang lagi lagi santai di rumahnya juga, di warung-warung kopi ataupun juga di toko-toko pasar-pasar semuanya. Oke, di pos-pos penjagaan juga kita ngucapin selamat sore ya buat semua teman Pro 2 yang ada di daerah-daerah pedalaman atau yang petugas-petugas satgas ya. Oke, di mana saja berada, di pelosok-pelosok yang mendapatkan siaran Pro 2, selamat menikmati. Don't care about me, I just wanna go back to my old days, keep them up.

0: Oi, gak kemana tuh?
1: Biasalah, mau ngopi sebentar ke kedai Mak Jah. Lagian, ngapain kerja capek-capek? Gaji juga segitu-gitu aja. Penghargaan juga gak ada kan?
0: Oi, pandainya dia bercakap. Cari kerja susah sekarang. Bersyukur kita udah ada kerja. Karyawan pemalas macam kau ni, siapa nak beri penghargaan?
2: Ah, bising aja ngurusin orang.
0: Hey, dia sangka ini perusahaan bapak dia. Dasar pemalas, makan gaji buta.
3: Sekarang sudah bukan zamannya lagi bermalas-malasan. Yuk, kita hargai pekerjaan kita, bangun motivasi, dan jadilah bermanfaat.
4: Maaf, Anda belum bisa absen pulang karena belum bekerja hari ini.
0: Ah, apa aku cakap? Absen aja tahu engkau tu belum bekerja.
5: Sore ceria, bikin sore kamu lebih berwarna.

0: ini nasi kenduri banyak banget, apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong, sini gue bawa pulang, tunggu saja, nanti biar ma gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Eh, gue juga mau, tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau, sini-sini dengerin.
2: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng apa? Nasi goreng teri, nasi goreng rendang, atau nasi goreng petai?

Terima kasih teman Pro 2 masih setia terus ya di 96.4 Pro 2 RRI Merauke. Jangan kemana-mana ya teman Pro 2, karena nanti setelah ini ada kumandang azan maghrib ya di jam 5 lebih 41 menit sore ini untuk wilayah Merauke dan sekitarnya. Dan nanti ada hitlist, kemudian jam 8 nanti kami juga bakal ditemenin sama Kak Wafa Alfarizi ya di Jaga Malam. Saya Kakak Franky Wohel undur suara, terima kasih yang sudah dengerin dua program ya di hari ini, santai siang dan juga sore ceria bersama saya. Besok Kakak kembali lagi jam 6 pagi ya, akan menyapa kamu di program Sepada. Selamat pagi teman Pro 2, akhir pekan ya tentunya bersama Pro 2 RRI Merauke. Dan akhirnya saya Kakak Franky Wohel undur suara, salam sehat untuk semuanya dan dadah bye-bye.

era digital sekarang ini, kebanyakan orang mungkin sesaat setelah bangun tidur langsung mengecek handphone atau langsung menyeduhkan kopi atau teh, bahkan ada pula yang langsung beraktivitas. Tidak sedikit juga orang yang mengambil segelas air hangat untuk diminum karena mereka yakin bahwa minum air putih hangat setelah bangun tidur bisa mendatangkan banyak manfaat. Di antara banyak pilihan minuman, air hangat adalah yang paling mudah untuk disiapkan. Beberapa ahli gizi pun menyarankan agar Anda menjadikan minum air hangat setelah bangun tidur menjadi kebiasaan. Melansir dari beberapa sumber, berikut manfaat yang bisa Anda dapatkan jika rutin minum air putih hangat sesaat setelah bangun tidur. Yang pertama adalah dapat mencegah penuaan dini. Selanjutnya, membantu menurunkan berat badan, mengurangi rasa sakit, melancarkan pencernaan, meningkatkan sirkulasi darah, dan mengatasi sembelit. Hidup lebih sehat dengan segelas air putih hangat sesaat setelah bangun tidur.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Teman Pro 2, saatnya azan maghrib untuk wilayah Merauke dan sekitarnya.

أشهد أن لا أشهد أن

السرور ينسم قوة دون إنسان بحيان ينددريكا دون الله جنجلان كامي النبي محمد itu jalan dan keutamaan dan kemuliaan dan derajat yang tertinggi dan angkatlah ia pada tempat pangkat yang terpuji sebagai

Tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia berhasil melepaskan diri dari penjajahan hasil perjuangan para pahlawan dan rakyat Indonesia di masa itu. Pada tahun-tahun berikutnya, perayaan kemerdekaan Indonesia dimeriahkan dengan lagu-lagu wajib nasional. Salah satunya yang pasti dinyanyikan adalah lagu Hari Merdeka. Lagu yang ditulis ajudan pribadi Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Husein Mutahar pada tahun 1946. Pada suatu pagi, Mutahar dipanggil Soekarno diminta untuk membuat aubade, yang adalah nyanyi atau musik penghormatan pada pagi hari. Saat itu situasi Indonesia masih dalam fase genting perang revolusi di Yogyakarta. Lagu Hari Merdeka diciptakan di Hotel Garuda Yogyakarta. Husein Mutahar sedang berada satu kamar dengan Hugeng yang saat itu kebingungan mencari kertas dan pulpen untuk Mutahar karena hendak menuangkan gagasannya ke atas kertas. Dan pada akhirnya Mutahar meminjam orkes keraton yang kemudian dikonduktorinya dengan semangat sementara dirinya naik ke atas meja reot. Soekarno merasa senang sewaktu lagu Hari Merdeka dimainkan pada upacara 17 Agustus. Ia bahkan memuji kepiawaian Mutahar menciptakan lagu mars tersebut.

sering terganggu dengan gigitan nyamuk, berarti Anda harus memikirkan untuk mencoba tinggal di Islandia. Kenapa? Karena Islandia merupakan satu-satunya negara di dunia yang tidak memiliki nyamuk. Hal ini dikarenakan suhu yang rendah sepanjang tahun. Hal itu membuat nyamuk tidak mungkin dapat berkembang biak di negara tersebut lantaran terlalu dingin. Dengan suhu

Nama Raden Ajeng Kartini, tokoh emansipasi wanita, tidak hanya dikenang di Indonesia. Namanya bahkan dijadikan nama jalan di Belanda. Di antaranya di ibu kota Belanda, Amsterdam. Nama jalannya adalah Raden Ajeng Kartini Straat. Lokasinya berada di wilayah Zuidoos atau yang lebih dikenal dengan Bijlmer. Kemudian di Belanda bagian selatan, tepatnya di Venlo. Kartini Straat di Venlo terletak di kawasan Hagerhof. Selain itu, Jalan Kartini juga terdapat di Haarlem, Belanda. Menariknya, Jalan Kartini di Haarlem berdekatan dengan jalan yang juga diambil dari nama tokoh Indonesia lainnya seperti Sultan Syahrir Straat dan Muhammad Hatta Straat. Dan yang terakhir di Utrecht, nama Kartini diabadikan sebagai nama jalan tepatnya di distrik Voorburg yang merupakan daerah perumahan untuk kalangan menengah ke atas yang ukuran jalannya termasuk lebih besar dibandingkan jalan-jalan yang menggunakan nama tokoh Eropa lainnya.

Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah mainan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clickers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.

Salah satu permainan masa kecil yang paling ikonik adalah ular tangga. Papan permainan dengan 100 kotak yang dibantu dadu untuk memainkannya ini ternyata berasal dari India yang dikenal dengan nama Moksapat atau Moksapatamu. Tidak diketahui secara jelas siapa yang menciptakannya. Namun dipercaya, ular tangga dimainkan pada abad kedua sebelum Masehi. Ada makna tersembunyi di balik permainan ular tangga yang digunakan untuk memberi instruksi moral pada anak-anak. Kotak di mana tangga dimulai melambangkan kebajikan, sementara kotak di mana ada kepala ular melambangkan kejahatan. Dalam versi asli jumlah kotak hanya 72 saja, sementara di versi modern jumlahnya mencapai 100. Selain itu, dalam versi orisinal jumlah ular lebih sedikit daripada jumlah tangga di dalam permainan.

0: memiliki ragam situs sejarah yang menarik dan bisa dijadikan destinasi wisata. Salah satunya, situs peninggalan Belanda di ujung Aceh yang bernama Mercusuar Willemstoren III yang terletak di hutan kampung Melingge, Pulau Aceh, Kabupaten Aceh Besar. Saat ini menara Willemstoren III telah berusia lebih dari satu abad, sejak dibangun pada tahun 1875. Alhasil, mercusuar ini telah menjadi situs purbakala di Pulau Aceh. Jika dilihat dari luar, gedung mercusuar ini mulai usang dan tua. Namun demikian, bangunannya masih tetap kokoh. Adapun mercusuar ini memiliki tinggi 85 meter dengan warna dindingnya yang khas bercat merah dan putih. Mercusuar Willemstoren III merupakan menara yang berfungsi mengatur navigasi lalu lintas kapal di Samudra Hindia. Adapun menara ini terletak di dalam sebuah kompleks dengan luas 20 hektar. Dahulu, kompleks tersebut dihuni oleh para perwira Belanda. Mercusuar Willemstoren III ternyata merupakan salah satu dari tiga mercusuar yang menjadi warisan Belanda di dunia ketika masa penjajahan dahulu. Dua mercusuar lainnya berada di Belanda yang kini sudah dijadikan museum, sementara satunya lagi berada di Kepulauan Karibia. Mercusuar Willemstoren kini menjadi destinasi wisata perpaduan antara keindahan, sejarah, dan fungsi yang masih relevan hingga saat ini. Sebuah monumen yang tidak hanya menerangi laut, tetapi juga pikiran para pengunjung yang datang.
1: Teman terbaik kamu.

0: Vin, besok malam hangout bareng yuk.
1: Jangan kemalaman dong, takut ada Kliti.
0: Kliti, perilaku agresivitas yang dilakukan dengan sengaja untuk melukai seseorang. Dalam konteks kenakalan remaja, ngelitih atau klitih adalah kegiatan sekelompok pelajar yang berkeliling menggunakan kendaraan dengan maksud mencari pelajar sekolah lain yang dianggap sebagai musuh. Padahal, klitih awalnya hanya diartikan sebagai kegiatan jalan-jalan atau keliling kota biasa tanpa tujuan yang jelas. Pemerhati kriminologi, Dr. Aroma Elmina Marta, SHMH, menuturkan bahwa klitih sebenarnya punya makna yang netral. Di Jogja ada istilah klitah-klitih yang artinya keluyuran, punya waktu luang yang banyak dan rileks. Seiring berjalannya waktu, terjadi perubahan paradigma terhadap pengertian klitih, yang tadinya bermakna netral, bergeser menjadi negatif.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Info Pro 2 FM.
3: Selamat malam teman Pro 2, kita di Info Pro 2 bersama saya Wafa Al-Farizi. Kita ke info yang pertama. Kepolisian sektor Jagebo mengamankan seorang terduga pelaku berinisial KT berusia 20 tahun dalam perkara penganiayaan berat yang menyebabkan korban meninggal dunia. Penangkapan tersebut dilakukan di Kampung Po, Distrik Jagebo, Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Peristiwa penganiayaan yang terjadi di Kampung Angger Permegi, Distrik Jagebo pada 20 Desember 2025 tersebut menjadi dasar penyelidikan yang dilakukan polisi selama kurang lebih 8 bulan. Berdasarkan informasi intelijen mengenai keberadaan terduga pelaku, personel Polsek Jagebo yang dipimpin langsung Kapolsek Ibtu Turhamun Esos MSI bergerak cepat sehingga KT berhasil diamankan pada 5 Agustus 2026 sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Timur. Setelah diamankan, terduga pelaku langsung dibawa ke Mapolsek Jagebo untuk pemeriksaan awal. Selanjutnya, KT beserta barang bukti yang terkait dengan perkara tersebut diserahkan kepada Unit Tindak Pidana Umum atau Tipidum Satreskrim Polres Merauke untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Kapolsek Jagebo Ibtu Turhamun menyatakan bahwa penangkapan ini merupakan bentuk komitmen Polri dalam memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Berdasarkan hasil penyelidikan sementara, KT diduga tidak bertindak sendirian dalam kasus ini. Polisi masih memburu satu orang terduga pelaku lain yang hingga kini masih dalam proses pencarian dan penyelidikan lebih lanjut.

Kita ke info berikutnya. Tim SAR gabungan melaksanakan operasi pencarian terhadap seorang anak buah kapal yang dilaporkan jatuh ke Sungai Maro, tepatnya di kawasan Muara Sungai Maro Pal Putih, Kabupaten Merauke, Papua Selatan pada tanggal 5 Agustus 2026. Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke menerima laporan kejadian pada pukul 15.50 waktu Indonesia Timur dari pelapor bernama Agus Setiawan. Korban diketahui bernama Wana Sanjaya berusia 28 tahun, yang dilaporkan terjatuh ke sungai sekitar pukul 15.00 waktu Indonesia Timur saat hendak memperbaiki tali jangkar kapal. Setelah terjatuh ke perairan, korban tidak terlihat kembali. Rekan-rekan korban kemudian melaporkan kejadian tersebut kepada Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke untuk dilakukan upaya pencarian. Menindaklanjuti laporan tersebut, pada pukul 16.10 waktu Indonesia Timur, Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke memberangkatkan satu tim rescue yang terdiri atas 8 personil menuju lokasi kejadian. Lokasi pencarian berada di Muara Sungai Maro dengan jarak sekitar 8,39 km dari Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke atau sekitar 20 menit waktu tempuh. Operasi pencarian melibatkan tim SAR gabungan yang terdiri atas Kantor Pencarian dan Pertolongan Merauke, Kodairal 11 Merauke, Satrol Merauke, Polair Merauke, serta KM Mekarjaya. Berdasarkan informasi cuaca di lokasi, kondisi cuaca dilaporkan cerah berawan dengan arah angin dari timur hingga tenggara dan kecepatan angin berkisar antara 10 hingga 40 km per jam. Hingga berita ini diturunkan, tim SAR gabungan masih terus melakukan upaya pencarian terhadap korban. Kita ke info terakhir. Stasiun Klimatologi Papua Selatan, BMKG, merilis perkembangan iklim di wilayah Papua Selatan untuk nilai anomali SST di region Nino 3,4 pada periode Mei-Juni-Juli 2026 adalah sebesar lebih dari 1,55 yang menunjukkan adanya El Nino event dengan intensitas kuat. BMKG memprediksi El Nino 2026 akan mencapai level sangat kuat. Untuk monitoring hari tanpa hujan di wilayah Papua Selatan berada pada kategori menengah dengan status 11 hingga 12 hari hingga panjang 21 hingga 20 hari. Sementara Kabupaten Mimika hari tanpa hujan berada pada kategori sangat pendek, yaitu berkisar 1 hingga 5 hari. Selain itu, perakiraan curah hujan dan sifat hujan pada bulan September 2026 yang akan datang berada pada kategori rendah di seluruh wilayah Papua Selatan dan sifat hujan, yaitu bawah normal. Sementara di Kabupaten Mimika, Dogiyai, Deyai, dan Duga saat ini diprediksi pada kategori rendah hingga menengah dengan sifat hujan bawah normal hingga normal, dengan temperatur udara berkisar 20 hingga 30 derajat Celcius, serta kelembapan udara berkisar 40% hingga 90%. Sedangkan untuk monitoring perkembangan musim kemarau 2026 di Papua Selatan saat ini, secara umum di seluruh wilayah sudah masuk musim kemarau, ZOM Papua Selatan 10 meliputi Ilwayap, Nguti, Kaptel, Muting, dan Elikobel. ZOM Papua Selatan 11 meliputi Waan dan Tubang. ZOM Papua Selatan 12 meliputi Tabonji, Kimam, Okaba, Kurik, Malin, Jagebob, Tanah Miring. Dan ZOM Papua Selatan 13 yaitu meliputi Merauke, Sota, Naunken, Jerai, dan Semangga. Stasiun Klimatologi BMKG Papua Selatan mengingatkan kewaspadaan adanya peluang terjadinya angin kencang, banjir, gelombang pasang, dan banjir rob, wabah penyakit di musim hujan, serta kondisi jalan licin yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas. Saya Wafa Alfarizi, demikian Info Pro 2.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, nggak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.

0: 1 RRI di seluruh Indonesia dan juga pemirsa RRI.
1: Suara stadion rasanya gak pernah berubah. Tendangan bola, suara itu kayak masih sama seperti belasan tahun yang lalu. Waktu aku masih duduk di bangku sekolah dasar, setiap istirahat yang ada di pikiranku cuma satu, sepak bola. Aku selalu yang paling semangat berlari di lapangan, kadang sampai lupa waktu. Aku ingat hari itu, matahari sangat terik. Kami sedang bermain seperti biasa. Lalu, seseorang menendang bola dengan sangat keras. Aku sempat mendengar temanku berteriak untuk berhati-hati. Arga, awas! Lalu semuanya gelap. Aku masih ingat rasa takut itu. Aku membuka mata berkali-kali, berharap cahaya kembali muncul. Tapi yang ada, hanya kegelapan. Waktu itu aku marah. Marah pada keadaan. Marah pada diriku sendiri. Aku pikir hidupku selesai. Aku pikir mimpiku hilang bersama dengan penglihatanku. Hari-hari setelah itu terasa berat, sangat berat. Aku gak mau keluar rumah, gak mau bertemu dengan teman-teman. Aku ngerasa hidupku sudah berakhir. Tapi ternyata aku salah. Kehilangan penglihatan memang mengubah hidupku, tapi bukan mengakhiri hidupku. Justru dari situlah aku belajar melihat dengan cara yang berbeda. Kalau dulu aku bermimpi menjadi pemain sepak bola, sekarang aku bersyukur bisa menjadi guru, bisa membantu anak-anak disabilitas percaya pada diri mereka sendiri.
2: Arga, nak, sedang melamun lagi nih, nak.
1: Ibu,
2: sedang mengenang masa lalu lagi.
1: Ya, tadi ada suara tendangan bola di radio, Bu. Entah kenapa, aku langsung teringat kejadian waktu SD, Bu.
2: Ibu juga masih ingat hari itu. Dulu ibu sangat takut kehilangan semangatmu, nak. Bukan kehilangan penglihatanmu, tetapi kehilangan harapanmu.
1: Waktu itu aku memang ngerasa semuanya udah selesai.
2: Ibu tahu, kamu bahkan tidak mau keluar kamar sehari-hari, tidak mau bertemu teman-teman kamu, bahkan tidak mau sekolah. Tapi lihatlah dirimu sekarang, nak. Kamu sudah berhasil menyelesaikan sekolah, kamu kuliah, dan sekarang bekerja. Kamu menjadi guru yang pastinya membantu banyak anak-anak disabilitas menemukan kepercayaan diri mereka.
1: Ya, semua itu karena ibu. Ibu yang gak pernah menyerah mendampingin Arga.
2: Tidak Arga. Semua itu karena kamu. Ya, kamu memilih untuk bangkit, nak. Mungkin Tuhan menutup satu jalan, tetapi Tuhan membuka jalan yang lain. Kalau dulu cita-citamu menjadi pemain sepak bola tidak terwujud, sekarang kamu menjadi cahaya bagi anak-anak yang membutuhkan semangat, Arga.
0: Siap-siap. Konsentrasi sudah dilakukan.
2: Nah, tingkah sayangmu mencetak gol tuh sepertinya, Arga.
3: Iya, Bu. Dulu aku pikir sepak bola udah pergi ya dari hidup seorang Arga gitu. Nah, lewat radio aku bisa membayangkan setiap umpan, setiap tendangan, setiap gol. Ini seolah-olah aku ikut main bersama mereka, Bu.
2: Dari nada suaramu saja, Ibu sudah tahu kamu pasti sedang senang. Iya, betul ya?
3: Iya, Bu. Kalau dengar siaran bola, ini kayak rasanya selalu semangat.
2: Dulu waktu kecil juga begitu. Kalau sudah ada pertandingan, susah deh disuruh pulang.
3: Benar juga ya, Bu. Kadang sampai lupa makan kalau udah main bola. Ya, kerinduanku kepada sepak bola nih terobati sekarang di sini, Bu. Lewat suara-suara yang menemaniku sejak kecil. Aku memang gak bisa lagi berlari di lapangan. Gak bisa lagi ngelihat bola melaju ke gawang. Tapi setiap kali dengar siaran pertandingan di radio, rasanya kembali berada di sana.
2: Tapi Arga, sekarang Ibu sangat bersyukur.
3: Bersyukur kenapa, Bu?
2: Ya, karena meskipun hidupmu berubah, semangatmu tidak ikut hilang. Ya?
3: Ya, sempat hilang sebenarnya, Bu. Setelah kejadian kemarin, aku ngerasa semuanya selesai.
2: Iya, Ibu tahu. Dan Ibu juga ingat bagaimana kerasnya kamu berjuang untuk bangkit lagi.
3: Kalau bukan karena Ibu yang terus nyemangatin, ya mungkin aku gak akan sampai di sini.
2: Jangan begitu. Ibu kan hanya menemani Arga. Yang menjalani semua proses itu ya tetap kamu. Dan kamu sudah membuktikannya.
3: Sekarang giliran Arga, Bu, yang ingin membuktikan kepada murid-murid di sini ya, kalau mereka juga bisa berhasil.
2: Mereka pasti beruntung punya guru seperti kamu.
3: Bisa aja, Ibu. Aku cuman pengen mereka gak nyerah sih. Seperti dulu, aku hampir nyerah, Bu.
2: Iya, karena kamu pernah merasakan sulitnya bangkit. Makanya, kamu tahu cara menguatkan orang lain. Kalau begitu, sekarang Ibu yang mau mengingatkan sesuatu.
3: Apa sih itu, Bu?
2: Jangan pernah berhenti bermimpi. Meskipun jalan hidup berubah, mimpi tetap bisa dicapai dengan cara yang berbeda.
3: Aku akan ingat terus itu, Bu.
0: Emil Audel, ya. Masih terjadi duel di udara. Kevin Dick coba mendekati oleh Romeli.
3: Gol! Akhirnya gol juga, Bu.
2: Senangnya sampai seperti anak kecil lagi kamu, Arga.
3: Ya, begitulah, Bu. Karena siaran seperti ini nih kayak ngebantu banget ngerasa deket lagi sama sepak bola.
2: Dan Ibu senang ngelihat kamu tetap tersenyum setiap mendengarnya.
3: Makasih ya sudah selalu ngedukung aku, Bu.
2: Dan terima kasih juga ya karena kamu tidak pernah menyerah, Nak.
4: Di balik suara sorak penonton dan riuhnya pertandingan yang mengalun dari radio, tersimpan kisah tentang keteguhan hati dan kasih sayang yang tak pernah padam. Arga memang kehilangan penglihatannya akibat sebuah peristiwa di masa kecil. Namun, ia tidak kehilangan semangat untuk melanjutkan hidup dan meraih masa depan. Siaran sepak bola di RRI bukan hanya menjadi pelepas rindu Arga terhadap olahraga yang dicintainya, tetapi juga pengingat bahwa setiap keterbatasan tidak pernah menjadi akhir dari sebuah perjalanan. Sebab harapan selalu ada bagi mereka yang memilih untuk terus melangkah dan tidak menyerah pada keadaan. Dari sebuah radio, dari sebuah kenangan, dan dari sebuah semangat yang terus dijaga, Arga membuktikan bahwa cahaya tidak selalu hadir melalui mata yang melihat, melainkan juga melalui hati yang tetap percaya dan berani bermimpi. Demikian drama radio Cahaya di Balik Siaran Bola, persembahan Teater Kris, Keluarga, Radio Republik Indonesia Singaraja.

0: Aduh, panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar nggak gosong.
1: Eh, minta pong hand bodinya.
0: Lain hand body. Sunscreen ini.
1: Sunscreen? Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Glitter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Glitter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh omku sih?

sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik. Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

96,4 FM Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu. Berjumpa lagi dengan Wafa Alfarizi yang akan menemani kamu di malam hari ini dalam program Jaga Malam Teman Pro 2. Gimana nih kabarnya teman Pro 2 di hari ini ya, hari Jumat teman Pro 2. Gak sadar, besok kita udah karnaval ya teman Pro 2. Ini menjadi momen yang tepat dan juga momen yang menyenangkan bagi kita di Merauke ya teman Pro 2. Apalagi kalau karnaval itu kan banyak jajanan, banyak hal-hal yang dipertontonkan di karnaval ya teman Pro 2. Mulai dari pakaian adat, seni budaya, profesi, dan juga drum band, serta ada mungkin ada dari karate, bela diri, pencak silat, dan lain-lain ya teman Pro 2. Semoga malam ini kamu siap untuk menyambut sukacita esok hari ya teman Pro 2. Ya, berhubung di hari Jumat ini pas banget ini yang bakal kita bahas adalah info kesehatan. Aku bakal ngasih tahu kamu nih kenapa ya di musim kemarau ini dingin banget dan itu bikin drop juga ya teman Pro 2. Beberapa jam lalu sih aku sempat, waduh kayaknya gak enak badan nih. Tapi tetap harus menemani teman Pro 2 ya, karena udah jadi tanggung jawab aku gitu teman Pro 2 untuk menemani kamu. So di malam hari ini aku bakal membagikan info kesehatan yang tentunya ini bermanfaat banget buat teman Pro 2. Apalagi besok juga yang mau karnaval ya teman Pro 2. Kita akan membahas sesuatu yang menjadi pertanyaan banyak orang. Cuaca dingin bikin rentan sakit, mitos atau fakta? Kalau menurut kamu mitos atau fakta nih teman Pro 2? Nanti kita akan bahas secara ininya ya, secara logisnya ya teman Pro 2. Sebenarnya banyak hal yang bisa dijelaskan secara medis teman Pro 2, tapi kita batasi, kita bahas dulu kenapa cuaca dingin itu bikin rentan sakit. Aku sih tim yang percaya ya, karena cuaca dingin yang berubah-ubah, siangnya panas lalu dingin banget gitu teman Pro 2, itu bisa bikin tubuh itu kayak rasa gak enak aja gitu teman Pro 2. Kayak kerasa masuk angin tapi gak masuk angin. Tapi gimana sih jelasinya? Nanti kita akan bahas ya teman Pro 2. Dan di info kesehatan kedua kita akan membahas, lebih tepatnya aku akan membagikan 6 tips menjaga kesehatan tubuh saat cuaca panas di musim kemarau tapi dingin ini. Oke, teman Pro 2, kita dengerin dulu ya lagu-lagu berikut ini. Jangan kemana-mana, stay tune di sini aja di 96,4 FM di Jaga Malam. Jangan galau, malam-malam.

Masih di Jaga Malam, teman Pro 2. Ya, teman Pro 2, saat cuaca dingin walaupun kemarau ya, teman Pro 2, biasanya akan lebih banyak orang yang terserang flu dan juga batuk pilek, teman Pro 2. Keduanya termasuk ke dalam penyakit infeksi saluran pernafasan atau ISPA yang menular melalui udara atau benda yang terkontaminasi droplet penderita. Ya, teman Pro 2, perlu diketahui bahwa penyebab terjadinya flu dan batuk pilek itu ternyata bukanlah cuaca dinginnya, teman Pro 2, melainkan karena infeksi virusnya. Flu disebabkan oleh infeksi virus influenza. Sementara itu, batuk pilek bisa disebabkan oleh infeksi lebih dari 200 virus. Tetapi yang paling umum menyebabkan kondisi ini adalah human rhinovirus atau HRV, teman Pro 2. Saat cuaca dingin di musim kemarau, suhu udara biasanya akan menjadi lembab tapi kering ya, teman Pro 2, sehingga memungkinkan virus penyebab flu dan batuk pilek berkembang lebih cepat serta mudah menyebar. Cara mencegah penularan penyakit saat kamu merasa tidak enak badan, alangkah baiknya untuk memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak fisik dengan orang lain, mengkonsumsi makanan bergizi seimbang, mencukupi kebutuhan cairan harian dengan minum air putih minimal 8 gelas sehari, berolahraga secara rutin minimal 150 menit per minggu, dan beristirahat yang cukup setidaknya selama 7 hingga 8 jam setiap malamnya. Ya, teman Pro 2, di musim kemarau tapi dingin itu bikin orang mudah drop, teman Pro 2, dan itu fakta ya, teman Pro 2. Ibaratnya kita lagi habis panas-panasan tiba-tiba langsung malamnya itu dingin, itu bisa bikin tubuh kamu itu merasa gak siap dengan perubahan suhunya, teman Pro 2. Ibaratnya air panas dituangkan ke gelas kaca, habis itu kamu buang tuh air hangatnya, masih kondisi agak panas ya gelasnya, lalu kamu tuang air dingin, teman Pro 2, ke dalam gelas yang sama. So itu akan menyebabkan gelasnya retak kemudian pecah, teman Pro 2. Nah, sama perubahan suhu ketika terjadi pada tubuh manusia akan menyebabkan hal-hal yang tentunya mempengaruhi kondisi fisik, karena perubahannya itu ya, ya teman Pro 2, perubahan suhu tubuh itu berpengaruh juga, apalagi kalau itu secara drastis ya, teman Pro 2. Soal langkah baiknya, kamu kalau malam keluarnya pakai jaket ya, kalau keluar berkendara pakai jaket, kalau pagi juga, teman Pro 2, kalau siang karena panas jadi ya lepas jaketnya, teman Pro 2. Intinya pinter-pinter untuk menjaga kesehatan ya, teman Pro 2. Jadi cuaca dingin bikin rentan sakit itu fakta, tapi juga tidak sepenuhnya benar, karena batuk pilek yang tadi aku bilang, batuk pilek itu disebabkan oleh infeksi virus, teman Pro 2. Ya, jaga kesehatan ya, teman Pro 2, apalagi besok karnaval. Sayang banget kalau nggak nonton karnaval ya, teman Pro 2. Oh ya, besok juga kan panas ya, teman Pro 2. Perkiraan dari BMKG Merauke ya, besok itu berawan, teman Pro 2. So, pastinya ada sedikit-sedikit cetar panas ya, teman Pro 2. Setelah ini bakal aku bagikan 6 tips menjaga kesehatan tubuh saat cuaca panas. Tetap di sini aja, di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam.

Kembali lagi teman Pro 2, cuaca panas di siang hari dapat membuat tubuh menjadi mudah lelah sehingga aktivitas pun jadi terhambat. Bahkan situasi ini juga dapat memicu masalah kesehatan fisik dan mental loh. Oleh karena itu, alangkah baiknya untuk menjaga kondisi tubuh saat cuaca panas dengan menerapkan tips-tips yang bakal aku bagiin berikut ini. Yang pertama, cukupi kebutuhan cairan ya teman Pro 2. Apalagi kamu yang besok karnaval, alangkah baiknya untuk membawa minuman air putih ya. Air putih sebanyak 2-3 liter biar kamu terhidrasi. Meskipun cuacanya itu sedang panas terik, jadi resiko pingsan itu rendah teman Pro 2. Dan sebaiknya kamu disarankan untuk membatasi minuman berkafein seperti teh kemasan ataupun kopi kemasan ya, yang tinggi-tinggi gula teman Pro 2. Meskipun terasa menyegarkan, kalau nggak diimbangi dengan konsumsi air putih yang cukup, minuman tersebut malah bikin cepat haus teman Pro 2. Berikutnya yaitu gunakan tabir surya atau sunscreen, karena ini panas ya teman Pro 2, jadi wajib untuk pakai sunscreen. Pilihlah tabir surya dengan SPF minimal 30. Oleskan kembali setiap 2 jam atau lebih sering kalau kamu sedang beraktivitas di bawah terik matahari. Yang ketiga, gunakan pakaian yang tertutup teman Pro 2. Hindari baju berwarna hitam ya teman Pro 2, karena warna ini menyerap panas dan hanya akan bikin kamu semakin kepanasan teman Pro 2. Oke, lanjut yang keempat, makan makanan ringan lebih sering. Nah ini teman Pro 2, kalau kamu sedang berkegiatan di terik matahari atau cuacanya panas, itu biasa nafsu makan menurun teman Pro 2. Tapi biar kamu tetap berenergi ya, kamu harus makan sesuatu teman Pro 2. Makanan ringan dalam porsi kecil tapi lebih sering itu lebih baik teman Pro 2 daripada makanan berat setelah itu ngantuk. Pilihlah snack yang kaya akan protein ya, seperti yogurt, kuaci, lalu kacang-kacangan ya teman Pro 2. Tapi kalau ada cilok ya gas aja ya teman Pro 2. Yang penting perut kamu jangan sampai kosong teman Pro 2. Selain itu pastikan juga kamu sudah makan ya sebelum karnaval besok teman Pro 2, supaya tubuh kamu tetap fit sepanjang hari. Nanti juga di jalan lapar kok, gak usah takut nanti kalau makan udah kenyang duluan. Enggak, nanti kalau udah mulai karnaval itu mulai lapar lagi tuh teman Pro 2. Yang kelima, hindari paparan sinar matahari dalam durasi yang lama. Sebisa mungkin, hindari beraktivitas di luar ruangan saat panas matahari sedang terik-teriknya ya, teman Pro 2. Kalaupun harus beraktivitas di tengah terik matahari, alangkah baiknya kalau ada momen atau kesempatan untuk bisa berlindung di bawah bayangan, ya lebih bagus ya, teman Pro 2. Dan yang terakhir, pastikan tubuh kamu dalam keadaan fit teman Pro 2. Minimal sebelum mulai berangkat karnaval ya olahraga kecil-kecil lah. Entah mungkin jogging, tapi kalau gak sempat jogging ya udah push up aja gak apa-apa teman Pro 2. Yang penting tubuh kamu itu mengeluarkan keringat biarpun sedikit teman Pro 2. Jadi itu tandanya kamu sedang dalam kondisi yang prima teman Pro 2. Cuaca yang panas menyengat sangat rentan memicu masalah kesehatan, tapi kamu bisa menghindarinya dengan beberapa tips yang tadi aku bagikan ya teman Pro 2. Dan ingat ya, selalu dengarkan tubuh kamu dan jangan paksa beraktivitas teman Pro 2. Kalau memang rasanya udah ngeliengan, bahasa Indonesia ngeliengan, sorry, kunang-kunang, kalau kamu udah rasa penglihatanmu mulai agak kabur dan kunang-kunang, alangkah baiknya langsung istirahat. Biasa itu kan ada mobil-mobil pickup ya teman Pro 2 ketika karnaval. Nah istirahat di situ dulu teman Pro 2. Jangan memaksakan diri ya teman Pro 2. Dan pastikan kamu makan yang cukup sebelum kamu karnaval teman Pro 2. Itulah beberapa info kesehatan yang bisa aku hadirkan buat kamu di malam hari ini. Semoga bermanfaat ya teman Pro 2.

Ya teman Pro 2, jangan kemana-mana, nanti di pukul 9 kita akan mengikuti program Music Live Chat yang disiarkan dari Pro 2 Jakarta. Dan di malam hari ini bintang tamunya ada Maisha Juan dan akan dipandu oleh host Edit. Jangan kemana-mana, enjoy terus di sini ada di sini aja di 96,4 FM Pro 2 RRI Merauke. Dijaga malam, jangan galau malam-malam.

0: Ini nasi kenduri banyak banget. Apa buang aja ya?
1: Ih, jangan dong. Sini gue bawa pulang. Tunggu saja. Nanti biar mak gue buatin nasi goreng, makanan khas Indonesia. Eh, gue juga mau. Tapi lo tau gak, nasi goreng itu bukan asli Indonesia tau. Sini-sini, dengerin.
2: Kamu tahu nggak, sebenarnya nasi goreng adalah makanan yang berasal dari negeri Cina dan mendapat banyak modifikasi di Indonesia. Nasi goreng sudah ada sejak 4.000 tahun sebelum Masehi sebagai makanan tradisional masyarakat Tionghoa atau Cina. Pada zaman dahulu, masyarakat Cina tidak suka dengan nasi yang sudah dingin, kemudian memasak lagi nasi tersebut menjadi nasi goreng dengan berbagai bumbu dan rempah. Selain rasanya yang enak, nasi goreng juga digemari karena bisa mengurangi pemborosan. Masyarakat Cina yang merantau ke berbagai negara akhirnya memperkenalkan nasi goreng ke daerah baru. Dari sinilah tercipta beragam nasi goreng dengan cita rasa unik dan menyesuaikan lidah masing-masing daerah termasuk menyesuaikan lidah orang di Indonesia. Jadi, sekarang kamu suka nasi goreng

Selamat malam Indonesia, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Ya, malam hari ini tentunya masih dikawal sama gue, nemenin lo di malam hari ini selama 1 jam ke depan ya. Gue Edi Tama bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol seperti biasa barengan sama musisi-musisi yang keren-keren tentunya di malam hari ini, teman pro 2. Buat kamu yang penasaran kira-kira siapa nih ya bintang tamu kita di malam hari ini, mungkin lo bisa cek dulu ya Instagramnya Pro2FM tentunya ya. Anyway, gimana kabar kamu teman Pro2 di malam hari ini? Semoga lo baik-baik aja dimanapun kamu berada. Mungkin buat kamu yang lagi di Jogja mungkin, atau mungkin yang di Semarang, yang di Jakarta mungkin, atau mungkin buat kamu yang di Papua mungkin, Jayapura. Pokoknya buat kamu dimanapun kamu berada, semoga kamu baik-baik aja ya. Dan malam hari ini, di hari Jumat ini, di tanggal 7 Agustus 2026, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama seseorang. Ini adalah seorang wanita cantik yang tentunya baru aja ngerilis single terbaru nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang pengen kepoin juga, pengen nanya-nanya juga, pengen seru-seruan juga, boleh banget ya. Pokoknya bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung ke WhatsApp ya Pro 2FM Jakarta di 0811 800 105. Karena malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Masya Juan. Yes, yang baru aja ngerilis single terbaru. Nanti pokoknya kita bakal bahas-bahas. Jadi buat kamu semua, cari tempat ternyaman lo buat dengerin MLC malam hari ini, karena malam hari ini bakal seru sekali tentunya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap pantengin terus MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat masih bareng sama gue, nemenin lo yang ditama di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendiri karena sudah ditemenin sama seseorang yang capek banget kayaknya malam hari ini. Ada Maisha Juan. Halo.
1: Hai kak.
0: Selamat malam.
1: Malam.
0: Tacap dulu ya. Penampilan nomor satu bro, bener bro.
1: Biar offline online-nya gampang.
0: Itu juga. Dia. Bener. Gimana kabar?
1: Baik kakak, gimana?
0: Luar biasa sekali malam hari ini. Perjalanan cukup menantang ya hari ini ya.
1: Saya cukup agak stres ya dengan perjalanan. Makanya aku tuh kadang salut gitu loh sama orang-orang yang kantornya di Jakarta.
0: Bener.
1: Tapi rumahnya di Tangerang atau di Bekasi ya. Gitu. Kayak
0: bener sih.
1: Oh my god, kalian kok kuat banget sih.
0: Tiap hari lagi ya?
1: Iya.
0: Iya kan?
1: Aku ngebayangin apa rasanya ya yang ada di dalam kereta, mobil, bus semuanya.
0: Bener. Dan itu kan juga maksudnya kita harus ya cukup memakan waktu ya kan.
1: Iya, dan maksudnya mereka udah kerja seharian kan, dari pagi sampai malam gitu, dan mereka harus berhadapan sama traffic yang kadang-kadang memakan waktu sampai 2 jam.
0: Bener.
1: Jadi 4 jam di perjalanan. Oh my god.
0: Bener. Ngatur moodnya si PR jujur.
1: Terus aku tuh pernah punya temen yang kantornya di Kuningan.
0: Oke.
1: Okay. Terus dia rumahnya di Tangerang tapi yang pojok gitu. Terus dia tuh berangkat jam 5 pagi, Kak.
0: Wah.
1: Tahu enggak kenapa?
0: Kenapa?
1: Tapi emang mungkin dia beruntungnya dia masih punya mobil.
0: Okay.
1: Jadi dia berangkat pagi, nyampe di kantor dia tidur di mobil dulu.
0: Oh.
1: Daripada dia harus datang berangkat jam 8 atau jam 7 tapi harus 2 jam di perjalanan gitu.
0: Lebih stressful sih,
1: ya kan?
0: Di traffic gitu kan lebih stressful gitu
1: ya,
0: kan.
1: Iya sih, ya.
0: Benar. Tapi kalau seorang Maisha Juan gitu kan, kalau misal lagi kejebak di traffic gitu, di traffic tuh lumayan lama, biasanya ngapain sih?
1: Main HP
0: aja ya, paling
1: main
0: ya scroll-scroll.
1: Denger lagu ya.
0: Denger lagu. Sekarang lagi dengerin apa emang?
1: Woi, lagu aku sendiri.
0: Terlalu hard selling, Mbak.
1: Salah, harusnya kayak satu lagu orang lain dulu.
0: Bener.
1: Terus ada lagi nih satu lagu.
0: Iya, bener.
1: Kurang training saya.
0: Aduh.
1: Soalnya aku udah setahun gak ngeluarin lagu.
0: Oh iya benar ya. Terakhir juga main kesini juga tahun lalu ya, 2025 ya. Benar. Tapi gimana so far selama 1 tahun sudah mempersiapkan apa aja? Atau mungkin ada sesuatu yang berbeda gitu dari karya-karya sebelumnya?
1: Lebih ke pengen tahu apa yang sebenarnya aku mau.
0: Oh, okay.
1: Gak gitu banyak yang dilakuin, cuman kayak refleksi aja. Karena yang tahun lalu itu kan lagunya memang apa yang aku pikir aku mau di tahun lalu. Tapi beneran aku mau, tapi ternyata di tahun ini berbeda gitu.
0: Oh, berarti tahun ini menemukan sesuatu yang berbeda nih.
1: Betul, karena sebenarnya lucunya aku itu romantize sesuatu yang sedih. Tapi akunya cheerful orang ya, bingung gak sih kak?
0: Oke, agak rumit juga ya, complicated juga ya, kayak apa sesuatu yang sedih tapi orangnya cheerful gitu. Jadi kalau bawain lagu yang sedih gimana itu?
1: Emang aku suka banget lagu sedih aja, tapi pas lagi nyanyi sedih banget. Tapi kalau udah off mic ketawa-ketawa langsung begitu. Jadi sebenarnya punya dua sisi yang agak jomplang gitu.
0: Iya, bener-bener. Kayak habis nyanyi, tarik nafas,
1: kayaknya anak-anak main music tahu deh, emang gitu.
0: Iya gitu ya, emang ya. Bener. Tapi kalau yang sekarang ini, lagu yang sekarang ini apa nih?
1: Happy banget. Jatuh cinta banget.
0: Idi.
1: Cara nyanyinya jujur adalah bukan cara nyanyi aku, itu adalah cara aku ngomong, tapi dijadiin lagu gitu.
0: Menarik. Jadi ini adalah sesuatu yang kalau kemarin mungkin nuansanya lebih sedikit mellow gitu kan. Karya-karya kalau ini adalah happy.
1: Happy, dia genrenya kayak Japanese city pop gitu. Iya, city pop banget lah. Terus lucunya waktu kita recording, kan aku yang direct vokalnya Kamga.
0: Wow, oke. Okay. Alright.
1: Pas aku nyanyi sesuai apa yang aku pikirkan aja. Terus tiba-tiba Kak Kamga bilang gini, Enggak usah terlalu niat nyanyinya. Biasa aja dia bilang gitu. Nyanyinya kayak ngomong aja, imut-imut biasa aja. Terus pas aku ikutin apa yang beliau suruh, aku ikutin nih. So aku baru realize ini adalah tone suara yang aku pakai tiap hari kalau ngomong.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Berarti di lagu ini suaranya gak acting seperti ini.
1: Iya, jadi kayak kalau nyanyi tuh aku agak-agak teknik gak kepake ya gitu.
0: Agak lebih kayak nyamplak aja ya.
1: Iya, agak lebih kayak enak ya nyanyi kayak gini gitu, cuman ngomong doang.
0: Benar. Karena single ini apa judulnya kalau boleh tahu?
1: Kamu doang.
0: Nah,
1: Only you
0: ya. Ya kalau diterjemahin seperti itu ya.
1: Iya.
0: Tapi yang menarik adalah kenapa akhirnya memilih genre Japanese City Pop nih? Ini kan beda banget berarti kan?
1: Iya, lagi-lagi aku tuh suka banget lagu slow.
0: Oke.
1: Tapi ya itu aku tuh ekstrim, jadi kalau lagi sedih-sedih banget, kalau seneng tuh seneng banget. Dan semuanya dirayain, jadi kayak kalau lagi sedih, lagu tersedih tahun 2026 semuanya aku dengerin.
0: Okay.
1: Tapi kalau lagi jatuh cinta banget, lagu centil era 2026 aku harus dengerin semua gitu.
0: Okay.
1: Jadi saat aku jatuh cinta atau aku ngerasa kayaknya aku pengen taruh vibes jatuh cinta di lagu ini, yang aku pilih genrenya langsung yang mentok. Yang bagi aku orang kalau dengar udah gak mungkin gak joget gitu
0: badannya. Benar.
1: Karena ada loh lagu jatuh cinta tapi yang melodinya sangat hangat.
0: Yes.
1: Sangat slow, bener. Senja ya bener. Dan tapi gak ini, salah juga.
0: Benar. Tapi ini lebih ke fun, happy gitu.
1: Fun party ya. Abis aja sih. Party afternoon gitu.
0: Alright. Berarti tadi kan dibilang ini adalah lagu jatuh cinta.
1: Betul.
0: Apakah Michelle sedang jatuh cinta? Nanti kita tanyain ya teman berdua ya. Dan buat kamu juga yang ingin bertanya teman Pro 2, kamu boleh banget bertanya langsung di live chat Cita PRR di Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp aja ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Habis ini kita bakal balik lagi barengan sama Maisha Juan ngomongin soal single terbarunya berjudul Kamu Doang. Jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan.
1: Yeah.
0: Alright, kita ngomongin soal single terbarunya nih, Kamu Doang. Kalau tadi mungkin udah dikasih tahu ya, kalau mungkin temanya ini tentang jatuh cinta nih.
1: Mm-hmm.
0: Tapi sebenarnya ini jatuh cinta yang seperti apa nih di lagu ini?
1: Yang denial sih sebenarnya.
0: Okay.
1: Jadi
0: gimana tuh?
1: Sebenarnya aku pribadi setiap jatuh cinta gak pernah langsung akuin aku jatuh cinta.
0: Oh,
1: aku
0: okay.
1: Tipe yang kayak bakal denial terus sampai semua orang meyakinkan sampai kenyataan memaksa aku
0: okay.
1: Ngaku deh gitu.
0: Okay.
1: Akhirnya aku ngaku. Nah, aku bawa feeling itu, situasi itu ke dalam lirik lagu di sini gitu.
0: Oh, wow, menarik. Berarti apa ya, kayak
1: cewek gengsi lah, gengsi
0: iya
1: setinggi
0: sih,
1: langit.
0: Bener
1: gitu.
0: Sih, gengsinya tinggi banget sih.
1: Iya, kayak mungkin ya, cowok yang dideketin, yang mendekati dia bukan cowok yang tipenya dia.
0: Okay.
1: Tapi kayak ternyata unreal banget gitu misalnya gitu. Misalnya unreal banget, dia baik banget.
0: Bener.
1: Terus punya sahabat-sahabat cewek, terus sahabat cewek kita udah pikir ya gak mungkin sama dia, ujung-ujungnya kita jatuh cinta juga, bener, terus gak mau ngakuin.
0: Iya. Tapi sebenarnya cewek gengsian itu bisa luluh juga gak sih?
1: Pasti bisa sih, soalnya kan kalau ngomongin soal cinta kayaknya gak bisa bohong ya.
0: Benar.
1: Soalnya hati kan gak bisa dikontrol gitu, bukan kayak hal-hal yang bisa diubah-ubah. Itu udah terlalu kayak butuh sesuatu yang genuine banget gitu.
0: Benar. Tapi kalau misal denial terus gitu, kapan akhirnya seseorang yang gengsian ini, yang denial terus, itu akan mengakui kalau dia ternyata jatuh cinta?
1: Saat ditampar fakta mungkin ya.
0: Okay, contohnya?
1: Yeah. Karena misalnya dia gengsian, dia gak mau ngakuin, terus tanya kenapa lu gak mau suka sama dia gitu, dia gak punya alasan.
0: Okay.
1: Karena kalau dia bilang misalnya, enggak nih orang gak perhatian sama gue, ternyata dia perhatian banget.
0: Bener.
1: Kan itu ditampar fakta terus. Betul. Kan. Nah itu yang akan bikin kita jadinya jujur, iya juga sih gitu. Iya sih, okay lah gitu.
0: Bener. Tapi apa maksudnya, jujur gue gak tau kenapa ya, kayak ada orang yang mungkin denial gitu tentang cinta gitu. Ada alasannya gak sih kenapa?
1: Ada banyak. Kalau di generasi aku kebanyakan gara-gara mereka basically banyak beberapa dari mereka sayangnya datang dari keluarga yang broken home misalnya kayak gitu. Jadi mereka tumbuh jadi anak yang sampai kapanpun mereka gak mau punya pacar atau pasangan, karena mereka menganggap pasangan itu akan mengecewakan mereka seperti apa yang mereka lihat.
0: Okay.
1: Ada yang kayak gitu. Terus ada juga yang emang pernah diselingkuhin misalnya kayak gitu. Jadi nextnya kalau udah deketin orang, mau orang itu sebaik apa, jadi bias karena ya udah emang gue gak mau aja. Gue tahu lu baik sama gue karena sekarang. 3 bulan lagi lu akan pergi gitu.
0: Oh oke, okay. Berarti ada rasa apa ya, kayak rasa takut, rasa trauma,
1: trust issue gitu,
0: mungkin
1: iya,
0: gitu ya.
1: Iya. Atau dia udah nge-branding dirinya, gue adalah cewek independen yang tidak perlu cowok. Terus dia luluh juga, terus dia malu gitu. Ada banyak kak.
0: Banyak kasus. Kasusnya sih,
1: apalagi di
0: kota besar seperti ini ya.
1: Ada juga kasusnya yang udah denial sampai cowoknya akhirnya pergi, dia nyesel. Itu ada juga, sumpah aku udah kayak, ih. Misalkan lo.
0: Nah iya, maksudnya ketika mungkin denial keras gitu ya, menolak terus, nolak, sampai akhirnya mungkin, ya namanya manusia mungkin ya, ketika yang ngejar mungkin ada rasa capeknya juga.
1: Betul,
0: gitu kan.
1: Betul.
0: Akhirnya yaudah, mundur nih gitu kan.
1: Iya, terus akhirnya rugi juga gitu, karena dia gak nemuin lagi yang sebaik itu misalnya.
0: Akhirnya menyesal.
1: Iya.
0: Akhirnya apa? Mungkin merasa kehilangan akhirnya.
1: Betul.
0: Dan itu mungkin yang bikin akhirnya, oh ternyata sepi ya tanpa dia ya. Ternyata aku ngerasa kehilangan ya sama dia ya. Oh oke. Okay. Berarti perasaan itu yang ingin disampaikan di lagu ini.
1: Iya, kalau yang di lagu ini lebih kayak ini cewek dapat satu cowok yang emang unbelievable baiknya gitu, udah terlalu baik.
0: Okay.
1: Tapi emang karena background dia atau emang dianya aja suka jual mahal begitu, dia deny terus, deny sampai akhirnya ya udahlah, okay lah, fine gitu. Okay. Emang lu bagus banget gitu.
0: Bener.
1: Akhirnya hidupnya jadi berwarna banget gitu.
0: Tapi maksudnya makna dari kamu doangnya itu di mananya berarti?
1: Karena saat dia sudah menerima kalau ternyata dia juga suka dan dia tahu ini orang baik gitu, isi kepalanya dia justru jadinya yang paling bucin, jadi yang kayak lo doang deh gitu.
0: Bener.
1: Karena dia tahu dirinya dia suka susah banget untuk ditaklukin kan. Jadi sekalinya dia menerima, okay, udah deh gitu. Tapi jadi dia terus yang kepikiran.
0: Iya, bener.
1: Kamu doang gitu.
0: Bener. Bakal jadi apa ya? Mungkin kasusnya banyak yang lebih bucin akhirnya. Iya. Gitu
1: mungkin
0: ya.
1: Kamu doang juga bisa diartikan sebagai dari seluruh cewek atau cowok gitu ya. POV-nya terserah di dunia ini lu doang, kamu doang yang berhasil dapetin gue gitu.
0: Oke.
1: Lu doang yang bisa bikin trauma gue hilang, lu doang yang bisa jadi temen atau partner gue selama gue masih trust issue gitu.
0: Bener. Tapi mungkin buat mungkin teman pro 2 ada juga yang punya rasa trust issue itu, trauma atau takut untuk jatuh cinta atau mungkin menerima seseorang dalam hidupnya gitu kan.
1: Iya.
0: Gimana tuh, mungkin ada tipsnya gak sih dari seorang yang mungkin juga sering denial kalau bilang gini ya.
1: Tapi beda-beda ya. Kalau aku pribadi, denial itu karena bentuk dari aku waspada.
0: Benar.
1: Emang butuh barrier aja untuk merasa diri aku secure gitu.
0: Betul.
1: Karena dengan kayak aku kasih action deny itu, aku kadang-kadang juga pengen melihat reaksi atau
0: Ngerti gak sih? Aku gak ngerti ya
1: itu benar atau salah. Cuman yang aku rasain itu doang. Kalau aku deny karena bentuk dari waspada, setidaknya setelah aku deny itu, aku bisa lihat actionnya dia apa. Gitu.
0: Jadi kayak dalam tanda kutip menguji lah ya, orang itu benar-benar serius deketin atau enggak gitu.
1: Karena sesimpel kayak kalau misalnya kita udah ngerasa kayak, misalnya aku pernah ada di kondisi dia nembak, so aku bilang, sabar dulu bisa gak gitu. Aku pernah bilang gitu kan. Sabar dulu bisa gak. Kan biasanya mostly cowok ada dua nih. Ada tipe cowok yang kayak makin penasaran digituin. Betul. Ada yang kayak ya kayaknya dia emang gak demen sama gue, yaudahlah bye, next girl gitu. Nah kalau misalnya tipe yang next girl itu, aku merasanya kayaknya emang lu gak gitu pengen deh gitu. Karena
0: paham.
1: Kayak coba-coba aja lempar semua, nembak semua orang gitu. Deketin sebulan, tembak. Deketin sebulan, tembak gitu. Kan nothing tulus juga bagi dia begitu. Nah bagi aku tidak terlalu setuju dengan hal itu. Karena bagi aku, kalau lu udah cinta pasti ada yang diperjuangkan gitu.
0: Bener.
1: Lu akan berusaha. Walaupun bayi gue perjuangannya juga harus make sense ya gitu. Tapi kan kalau kayak gitu harusnya masih bisa diperjuangkan, diyakinkan gitu.
0: Betul.
1: Kecuali emang dia nolak gak ada alasannya. Aku waktu itu tolak gara-gara cepet banget pak.
0: Bener-bener kayak buru-buru banget deh.
1: Iya gini. Masalahnya kalau buru-buru tapi ternyata intens dan dekat, okay lah. Ini belum deket, jadi kayak belum gue gak kenal siapa gitu. Kayak udah mau ngikat gitu.
0: Bener-bener. Bentar dulu bos.
1: Ente siapa gitu.
0: Bentar dulu bos.
1: Kenalin dulu boleh gak sih?
0: Masa langsung mau gak jadi ini gue gitu.
1: Iya. Terus kata-katanya kalau proper gak apa-apa, dia kayak pacaran aja yuk gitu. Ya ampun.
0: Wow
1: ya.
0: Sok asik lu.
1: Sok asik. Ente kenapa pak?
0: Kayaknya ngebet banget gitu kan.
1: Iya kan jadi serem ya. Bener.
0: Ya juga sih, itu serem sih.
1: Tapi pernah juga ketemu orang yang lempar aja. Tapi emang dia emang serius. Dia emang udah yakin dari awal. Walaupun belum terlihat sedekat itu, orangnya kayak gue suka sama lo dan gue mau perjuangin apapun itu. Dan aku tetap tolak. Awalnya, karena belum sedekat itu kak. Emang fasenya sama. Cuman ini orang lebih benar. Jadi setelah aku bilang sabar dulu boleh gak, during that process dia meyakinkan banget.
0: Tapi berarti itu kelihatan perbedaannya tuh.
1: Beda-beda jauh. Vibes itu jauh banget. Bagi aku sih sangat terlihat ya.
0: Mungkin kasus kedua adalah kayak gue pengen ngasih tahu kalau gue tuh ngejar
1: serius,
0: lo tau.
1: Iya serius. Lebih kayak gitu.
0: Iya.
1: Lebih gue tuh deketin lo karena gue mau pacaran sama lo dan gue mau serius gitu. Bener. Jadi bukan yang kayak ayo pacaran juga gitu.
0: Kok kayak maksa. Om takut om.
1: Sabar om.
0: Bener. Oh gitu. Oke. Nah, ini yang menarik juga adalah ini menjadi karya tulisan pertama ya.
1: Betul.
0: Dari Marsha Juan juga.
1: Betul. Sekali nulis lagu upbeat. Aduh.
0: Dan ini yang beda banget maksudnya dari lagu-lagu sebelumnya.
1: Iya, jadi first experience semua.
0: Gimana rasanya bisa menulis lagu sendiri
1: getar
0: akhirnya?
1: Getar ya kayak, getar. Geter. Kakak harus lihat sih foto-foto aku waktu nulis bareng roommate. Okay. Itu mukaku semuanya panik. Serius, mukanya serius banget gitu.
0: Bener. Mungkin boleh diceritain kenapa pas penulisan itu panik, kenapa? Diceritain dulu dong.
1: Jadi teman-teman semuanya, label aku kan My Music Records. Betul. Ya. Aku tuh dianterin sama Kak Jai, Kak Ade Govinda, tuh semua nemenin aku tuh. Tapi beliau-beliau ini kan memang sudah legend ya.
0: Bener.
1: Mereka sudah nulis lagu tuh kayak merem gitu loh.
0: Bener.
1: Mereka tuh gak sadar kalau aku tuh gak pernah tulis lagu.
0: Oke.
1: Jadi saat mereka bilang, Okay, kita kali ini lagunya ditulis sama roommate ya. Aku langsung pikirnya, oh tulis lagu itu roommate tulis lagu, tapi aku ada di samping dia, aku bisa kasih opini aku. Kayak gitu yang aku pikirin gitu kan. Dateng nih masih seru. Gue udah pikirnya gue bakal minum kopi enak gitu. Tiba-tiba roommate pencet chord. Terus aku kayak, iya kak, oke bagus gitu.
0: Masih ada ya? Masih ada ya?
1: Tiba-tiba udah kelar nih, refnya doang.
0: Oke.
1: Oke, Mai, mana liriknya? Hah? Gue kayak, tapi muka aku cuma kayak, lirik kak, gitu terus, iya tulis coba liriknya.
0: Wow. Hah?
1: Mungkin mereka ngomongnya tuh kayak, ya udah giliran lo gitu, kayak itu udah job desk lo gitu. Masalahnya gue nggak tahu gue harus ngelakuin itu. Di kepala gue, apa yang gue harus lakukan? Pikirin rimanya dulu.
0: Okay.
1: Kalimatnya apa? Bahkan aku nggak tahu konteks lagunya mau dibawa kemana.
0: Okay, berarti emang benar-benar kosong pada saat sampai di studio itu berarti.
1: Iya, jadi Kak Raymond waktu itu tanya apa percintaan yang pengen kamu bawa di lagu ini. Aku nggak bisa jelasin. Aku cuma kasih lempar banyak cerita cintaku. Mana yang mau dipakai? Gue juga nggak tahu gitu. Sumpah, bener-bener deh. Terus disuruh tulis lirik. Aku kayak, ini apa gitu. Tapi aku bener-bener cuma main HP kak. Aku main HP, aku suruh ChatGPT bikinin liriknya awalnya. Karena sebenarnya ChatGPT kan gak akan bisa bantu segitunya. Betul. Karena dia gak tahu konteks kan.
0: Bener.
1: Aku cuma bilang, coba bikin kata-kata puitis banget, buset.
0: Terlalu robot gitu.
1: Iya, ini robot sekali. Sebenarnya lempar saja HP saya ini. Akhirnya aku di notes. Definisi yang kalau kayak di film ngetik, hapus lagi.
0: Iya.
1: Itu real terjadi. Tapi ternyata ada satu esensi yang aku baru nemuin. Once kita udah temuin makna lagunya mau kemana, kita gampang banget. Satu kalimat pertama yang sulit banget, jadi di ref aku ada diam-diam aku penasaran. Itu doang ketemu kak, itu gampang banget ke bawahnya. Tapi nemuin diam-diamnya itu susah banget.
0: Tapi setelah nemu diam-diam aku penasaran itu langsung gacor akhirnya ya semuanya.
1: Karena kan melodinya na na na na na na na na. Terus aku mikir apa itu na na na na. Bingung dua kata apa yang catchy gitu.
0: Wow.
1: Seru
0: tapi ya pressure. Pengalaman.
1: Iya. Tapi itu masih chorus kak. Chorus sama first tuh beda.
0: Beda lagi.
1: Jadi kayak chorus tuh harus catchy. First tuh aku merasanya harus cerita banget gitu. Itu lebih pusing lagi. Cerita gue kebanyakan.
0: Oke. Tapi long story short, akhirnya dibantu juga kan sama roommate project.
1: Oh mereka mah baik sekali, mereka bantu banget. Tapi akhirnya jadi.
0: Akhirnya jadi juga ya, dan happy dong sama hasilnya dong.
1: Banget.
0: Ya, walaupun geter dikit lah ya.
1: Geter dikit. Kadang yang geter dikit itu justru paling dicinta kan.
0: Bener.
1: Karena udah prosesnya panjang.
0: Bener. Oke. Gue makin penasaran, ini lagu yang pertama kali ditulis oleh Maisha ya. Nanti kita bakal dengerin dulu. Nanti gue juga bakal jawabin pertanyaan-pertanyaan lu semua. Maisha sih yang jawabin, gue bacain pertanyaannya. Itu dia maksudnya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di MLC Music Live Chat.

0: Live masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Maisha Juan.
1: Yeah.
0: Alright. Tadi kita udah ngomongin soal lagunya.
1: Jukut goreng.
0: Bukan. Iya sih. Tadi kita over semua ngomongin.
1: Iya, barusan banget kan jukut goreng yang diomongin.
0: Iya bener. Teman-teman berdua gak ada yang tahu ya kita ngomongin jukut goreng ya. Aduh random banget. tapi emang kalau Maisha tuh emang suka makan banget ya.
1: Oh banget banget banget lagi. Banget lagi banget.
0: Oh iya.
1: Iya. Tapi turun 8 kilo. Keren enggak?
0: Wow. Kok bisa? Pasti pertanyaan itu semua tuh. Kok bisa
1: gitu kan? Gym aku gila-gilaan.
0: Oh iya ya, harus seimbang lah ya.
1: Dan aku makannya kayak sehari makan enak cuma sekali.
0: Oh iya.
1: Sisanya
0: definisi makan enak tuh apa?
1: Makannya banyak, proteinnya banyak dan makan yang aku suka gitu.
0: Oke, berarti sisanya makan apa tuh?
1: Sisanya makan sehat.
0: Oh,
1: makan sehat doang. Cuman makan jus, minum jus atau enggak makan telur atau protein tok. Gak boleh ada karbo sama sekali gitu. Bukan makan yang enak lah.
0: Iya, kebayang.
1: Yang enjoyable cuma satu. Tapi sekali satu hot pot.
0: Iya. Berarti tadi ya sebelum kesini ya baru makan ya. Makan ayam goreng sama jukut goreng.
1: Betul, tadi pagi saya makan tuh makanan low kalori samping gym. Sumpah makanya langsung gua butuh jukut goreng gitu.
0: Iya. Alright, kita beralih ke kamu doang lagi ya. Benar. Ini kan hasil tulisan sendiri. Tadi kita juga udah dengerin bareng-bareng gitu ya. Ada rasa ketakutan gitu nggak sih hasil tulisan sendiri akhirnya dirilis?
1: Ada kak, aku tuh udah nulis lagu sendirian di kamar gitu, udah ada 6 lagu.
0: Oke.
1: Cuman dari dulu memang tidak pernah terpikir untuk didengerin ke orang karena itu adalah media aku curhat doang. Jadi aku tuh bukan tipe orang curhat ke orang lain, nggak bisa banget. Jadi aku kasih satu media aku dulu tuh ngelukis. Pokoknya aku selalu ada kegiatan untuk ngeluarin emosi gitu. Nah terus akhirnya karena aku penyanyi jadi biar keren gitu. Lu curhatnya gimana tulis lagu gitu kan.
0: Masa maksudnya biar keren.
1: Beneran keren lagi.
0: Iya lagi. Menurut gue bikin lagu tuh keren tau.
1: Iya kan. Terus akhirnya aku cuman ajak teman-teman aku di kampus atau di mana gitu, circle aku di Tangerang untuk bikin bareng aja, bikin demo. Aku suka banget sih, cuman memang tidak pernah terpikir untuk dikeluarin ke orang. Alright. Jadi kemarin sebenarnya walaupun aku deg-degan, tapi ada satu sisi di diri aku yang kayak this is the time aku untuk tunjukin kalau aku juga bisa tulis gitu sebenarnya. Jadi emang itu pertama kalinya aku tulis depan semua orang, tapi bukan pertama kalinya aku nulis lagu.
0: Dan ini pertama kali dirilis juga berarti ya.
1: Iya, jadi tanggung jawabnya beda. Kalau dulu kan cuma pengen curhat, kayak nulis aja, kayak tulis puisi gitu, terus dinyanyiin. Kalau ini bener-bener, guys, ini perkata semua orang denger gitu.
0: Bener-bener. Kayak kalau dulu mungkin nulis ya no filter lah ya.
1: Betul. Dan gak ada pikirin terima atau apa, apakah nyambung atau enggak terserah gue. Kan lagu-lagu gue bukan buat gue juga
0: bener,
1: buat kalian.
0: Berarti 6 lagu itu gak akan sama sekali dirilis.
1: Nah tapi jangan salah. 6 lagu itu tuh semuanya tentang diri aku. Dan itu semuanya personal banget. Jadi ada tentang keluarga, ada tentang personal life, tentang luka, tentang semuanya. Itu personal banget sebenarnya. Cuman sempat berpikir untuk suatu saat kalau ada project impulsif yang emang pengen gue keluarin gitu, gue akan keluarin sih.
0: Bisa ya, selipin.
1: Tapi mungkin dia lebih bagusin lah ya. Tolonglah dibantu gitu.
0: Bener. Oke. Tapi selama apa proses produksi bikin, berarti bikin lagu ini berapa lama?
1: Ini.
0: Kamu doang.
1: Kamu doang. Bikinnya mah sejam. Bikin tulis lirik ya.
0: Tulis lirik.
1: Sejam. Yang lamanya tuh kita nyari chordnya karena berapa kali berubah karena kayaknya vibesnya gak kesini gak kesitu gitu. Pas udah ketemu konteks tuh cuma sejam. Pokoknya total tuh 3 jam lah di dalam studio sama segala macam musik segala macam. Abis itu sebulan kemudian atau kayak berapa minggu kemudian langsung record suara. Abis itu langsung
0: mixing mastering.
1: Iya itu by the time lah. Terus video klip.
0: Wow.
1: Cepet. Terus
0: cepat.
1: Tiba-tiba iya abis video klip aku tanya, minggu depannya rilis. Gue kaget juga. Sumpah dar banget. Label gue tuh bener-bener kayak kasih konteks dikit bisa gak sih?
0: P-info.
1: Terus mereka nih si kakak-kakak sosmed ini datang ke rumahku untuk ngonten. Terus aku mikirnya ngonten tuh emang buat kayak 2 minggu 3 minggu ke depan. Terus mereka bilang, oh enggak, orang 10 hari lagi rilis. Gue bilang, hah?
0: Wow, dari tidur sekali ya. Benar. Tapi ini kan prosesnya lumayan cepat. Ada kendala nggak sih selama produksi tek vokal atau bikin lirik itu nggak ada?
1: Tidak
0: ya?
1: Ada. Dari awal aku di label ini dari lagu pertama yang setidaknya itu tidak pernah ada masalah yang besar kayak. Kecil-kecil pasti ada, cuman itu di proses kita membuatnya aja. Kayak misalnya video klip perintilannya banyak, itu pasti kan jadi apa ya, tantangan buat semua tim gitu. Tapi kalau untuk setelahnya terus kita harus revisi apa, gak ada sama sekali lagi.
0: Benar-benar menarik ya. Dan tadi juga katanya video klip juga sudah selesai ya.
1: Sudah di-upload semua loh.
0: Wow. Kalau video klipnya ada, maksudnya menceritakan tentang sesuatu?
1: Video klipnya itu juga luar biasa kok prosesnya. Itu aku meeting sama kakak-kakak itu, kita ngebuka-bukain video-video contoh ya, okay. Inspirasi aku ke mereka supaya mereka bisa bikin decknya gitu. Terus belum selesai sampai situ, di Indonesia kan spot-spot untuk bikin yang aku mau ini itu belum terlalu banyak. Jadi kita harus bikin gimana cara supaya satu ruangan bisa penuh banget aksesoris segala macamnya gitu, propertinya. Dan itu sulit sekali. Wah. Tapi mereka bisa
0: achieve lah ya. Dan sesuai harapan lah ya, sesuai ekspektasi lah ya. Benar. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi, dan nanti juga ada sesuatu yang spesial nih akan dipersembahkan langsung oleh Maisha Juan ya. Kira-kira apa? Pokoknya pantengin terus di MLC Music Live Chat.

0: MLC Music Live Chat. Dan kita masih barengan sama Maisha Juan. Alright. Kalau ngomongin soal lagu Kamu Doang nih ya, kalau mungkin dalam apa ya, dalam pikirannya Maisha nih, kalau lagu ini dijadiin sebuah warna, kira-kira warna apa
1: kuning.
0: Itu?
1: Kuning.
0: Kuning. Oh. Kenapa itu?
1: Kuning and pink.
0: Oh wow.
1: Iya.
0: Okay.
1: Kuningnya butter yellow, yellow butter gitu. Pinknya harus baby pink.
0: Oh wow, cheerful sekali ya.
1: Iya, summer banget kan.
0: Summer, bener.
1: Iya, dan kakak harus tahu kayak celana aku tuh udah warna
0: oh, ini. Oh iya bener.
1: Ya, aku warna pink.
0: Oh, iya.
1: Ih, celana aku kalau nggak baby pink, baby yellow oh, lagi, butter yellow.
0: Bener. Oh berarti ayo. Berarti emang Masya sebenarnya suka juga warna-warna bright, warna cheerful gitu.
1: Iya, terus aku abis collab sama Photomatix kayak bikin frame foto gitu. Iya. Terus dia kayak semua orang tuh bisa foto pakai frame itu di manapun yang ada Photomatix-nya. Terus warnanya baby pink and
0: lucu. Lucu sekali. Jadi buat teman-teman berdua mungkin bisa foto-foto juga ya.
1: Iya, di mana-mana ya, itu di mana-mana ada.
0: Benar. Dan mungkin kalau pengin dengerin lagunya Kamu Doang nih, di mana nih? Di mana aja berarti bisa dengerin?
1: Bisa dengerin di semua digital platforms. Terus bisa nonton MV-nya di My Music Records.
0: Okay.
1: Type aja Kamu Doang by Maisha Juan.
0: Seru.
1: Eh, hari ini behind the scene-nya keluar.
0: Oh iya. Yeah.
1: Iya, ini baru.
0: Wow.
1: Two hours ago.
0: Nah, itu ya.
1: Kalian harus lihat sih behind the scene-nya.
0: Bener, tadi udah cerita-cerita dikit kan, setnya segala macam gitu kan. Yeah, nah, itu tonton aja dah. Keriuhannya Maisha di situ. So. Tapi lu orang yang perfeksionis banget ya sih sebenarnya.
1: Cuk banget
0: ya.
1: Iya banget.
0: Berarti apa ya, dalam tanda kutip lumayan rewel ya kalau lagu dan
1: sebenarnya aslinya rewel banget kak. Cuman kan di dunia profesional yang dilibatkan gak cuma diri aku. Bener. Kan dulu waktu aku muda, gue emang gue suara tua. Mulut aja gak bisa di enggak, waktu aku masih kecil. Mm-mm. Kan aku udah dari kecil kan dunia entertainment gitu. Mm-mm. Waktu kecil aku perfeksionis tapi gak bisa jaga mulut. Jadi, enggak perfeksionis tapi suka nunda. Jadi karena suka nunda, sekalinya mau kerjain tapi karena ngelihat semua hidup berantakan jadi gak mau kerjain. Ngerti gak sih?
0: Iya, paham.
1: Iya, itu paling tepat tuh kata-kata itu.
0: Karena suka nahan-nahan gitu.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, kalau sekarang lebih terstruktur. Mm-mm. Jadi once aku ada energi buat mengeluarkan perfeksionis ya, bisa dikeluarkan dengan baik.
0: Alright, itu dia ya. Pokoknya bisa ditonton aja. Behind the scene-nya juga ada di My Music Records berarti ya.
1: Ada di Maisha Juan official.
0: Oh, Maisha Juan official ya, bisa dicek gitu ya. Dan lagu-lagunya bisa didengerin di semua DSP.
1: Yeah.
0: Di MV-nya juga bisa ditonton, harus ya, wajib ya.
1: Yeah.
0: Dan juga tentunya bisa di request di Prodo FM seluruh Indonesia. Alright, kalau gitu terima kasih banyak.
1: Terima kasih Kakak.
0: Maisha Juan, habis ini bakal ada sesuatu yang spesial ya. Bakal bawain secara langsung.
1: Dan ini pertama kali.
0: Wow, ini makin spesial lagi nih ya. Alright, silakan siap-siap dulu. Gue pamitan dulu ya sama teman Bro 2 ya. Terima kasih teman Bro 2 udah seru-seruan di 1 jam terakhir ini di MLC barengan sama Maisha Juan. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya ya. Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama pamit. Dan langsung aja, sudah siap?
1: Siap, let's
0: sudah
1: go.
0: Alright, langsung
1: ini dia.
0: Aja.
1: Kamu Doang.
0: Ini dia Maisha Juan dengan Kamu Doang.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Jaga malam.

Peringatan Hari Hutan Sedunia setiap 21 Maret mengingatkan kita bahwa Indonesia adalah negara dengan potensi hutan jati terbaik di dunia. Bahkan kayu jati atau Tectona grandis disebut sebagai emas hijau. Faktanya VOC atau Company Hindia Timur Belanda sangat tertarik dengan emas hijau ini, sampai-sampai mendirikan loji pertama mereka di Indonesia, tepatnya di daerah Jepara, Jawa Tengah pada tahun 1651. VOC juga mengusahakan izin berdagang jati di daerah Jepara, Semarang, dan Surabaya. Ini semua mereka lakukan karena mereka menganggap bahwa perdagangan kayu jati akan lebih menguntungkan jika dibandingkan berdagang rempah-rempah yang pada waktu itu sedang naik daun.

0: dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.
1: Jaga malam.

0: Apakah kalian tahu, dunia balap tidak hanya tentang kecepatan dan keterampilan, tapi juga tentang teknologi canggih yang digunakan para pebalap. Salah satu teknologi yang menarik perhatian adalah baju balap dengan teknologi tinggi. Baju balap modern sekarang dilengkapi dengan bahan-bahan khusus yang tidak hanya ringan dan aerodinamis, tetapi juga memiliki fitur keamanan tinggi. Misalnya, beberapa baju balap kini dilengkapi dengan sensor untuk memonitor kesehatan pembalap, seperti detak jantung dan suhu tubuh. Tidak hanya itu, beberapa baju balap juga memiliki teknologi pendingin untuk membantu menjaga suhu tubuh pembalap tetap stabil selama balapan. Dengan semua inovasi ini, para pembalap tidak hanya lebih aman, tetapi juga bisa meningkatkan performa mereka di lintasan. Bagaimana? Menarik kan?
1: Yuk jaga malam bareng Pro 2.

banyak yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berongga.

0: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
1: Tahu kan ya, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.

Teman Pro 2, kita sudah di penghujung kebersamaan. Sudah saatnya aku pamit undur diri. Akhir kata, saya Wafal Farizi. Pamit undur diri dan kita berjumpa.

0: waktu sholat Idul Fitri di lapangan. Nah, disitulah saya tahu bahwa bukan hanya saya nih yang memakai baju pengantin lebaran.
1: Ini lebaran pertama kami semenjak menikah. Makanya kami memakai baju pengantin di saat lebaran.
2: Jika Anda berkunjung ke Nias, jangan kaget jika Anda melihat para pengantin mengenakan pakaian lengkap di saat sholat Hari Raya Idul Fitri. Unik tapi nyata, kita akan melihat puluhan pasang pengantin di setiap masjid maupun lapangan yang melaksanakan sholat Idul Fitri. Jika ini lebaran pertama sejak menikah, maka pengantin wajib mengenakan pakaian pengantin lengkap. Tak hanya itu, setelah melaksanakan sholat Idul Fitri, mereka pun akan berkunjung ke rumah handai tolan sambil mengenakan pakaian pengantin lengkap selama 1 bulan. Tradisi ini sudah menjadi turun-temurun dari nenek moyang masyarakat Nias sebagai ajang memperkenalkan pengantin baru kepada keluarga besar sembari memberi ucapan doa dan selamat kebahagiaan kedua mempelai.
3: Ini tradisi kita, ya wajib kita lestarikan.

0: Sis, lihat deh, besok ada konser nih, ikutan yuk.
1: Emang kamu tahu penyanyinya siapa?
0: Enggak begitu sih, tapi mumpung konsernya di kota kita loh. Jangan sampai aku enggak buat story di IG.
1: Is, kamu awas hati-hati, kamu terkena FOMO loh.
0: Hah? FOMO? Apaan tuh?
1: Jadi FOMO itu adalah kependekan dari Fear of Missing Out. Merupakan suatu istilah yang menggambarkan perilaku seseorang yang merasa takut atau khawatir berlebihan dan cemas jika kehilangan momen atau informasi. Kayak sekarang nih, kamu takut banget kehilangan momen konser, padahal kamu pun juga gak ngerti-ngerti amat nyanyinya.
0: Ya gimana lagi, abisnya aku takut dibilang ketinggalan kalau gak ikut konser.
1: Nah, itulah salah satu tanda gejala FOMO. Jadi seseorang yang terkena FOMO punya berbagai gejala. Pertama, selalu ngecek gadget setiap hari, scrolling mulu tiap hari. Kedua, takut dibilang ketinggalan kalau kudet sama informasi dan acara. Terus yang ketiga, selalu pengen tahu aja sama gosip dan juga hal-hal viral terbaru. Keempat, selalu pengen ikut acara ini, acara itu karena takut kehilangan momen.
0: Terus, aku harus gimana dong?
1: Yang jelas, biar gak FOMO, ada baiknya kurangi aktivitas scrolling media sosial. Terus fokus sama hal-hal yang bersifat nyata dan lebih penting untuk kamu lakukan. Terus jangan takut sama penilaian orang yang bilang kalau kamu gak up to date.
0: Oh gitu ya sis, kalau gitu aku gak FOMO lagi deh.
1: Sip.

0: Eh, An, kamu ada ide konten nggak? Enaknya besok buat konten horor apa ya?
1: Ada sih, kemarin itu aku lihat ya, ada orang nge-review hotel di daerah Mampang sana itu. Katanya tuh dia mengalami kejadian mistis gitu deh. Mungkin kita bisa coba buktiin ke sana, beneran horor apa memang cuma ngarang gitu ya.
0: Boleh, boleh. Oke, besok siang kita otw ke sana ya. Gimana, An? Semuanya udah siap kan?
1: Aman, udah beres semuanya. Cus, kita berangkat.
0: Oke, gas.
1: Halo guys, ketemu lagi dengan kami di Uji Nyali. Jadi, konten Uji Nyali kali ini, aku sama Lita bakal ke sebuah hotel yang katanya horor gitu deh.
0: Bener banget guys. Nanti kita bakal buktiin nih hotelnya beneran horor apa enggak. Buat kalian yang penasaran, stay tune terus ya.
1: Eh Lit, perasaan dari tadi kita kok muter-muter aja. Udah mau maghrib, kita belum sampai lokasi. Padahal harusnya kita itu sampai hotel jam 3 loh.
0: Eh, iya ya. Aku juga ngerasa dari tadi kita muter-muter aja. Coba kita tanya orang dulu deh. Tuh, ada mas-mas. Kita tanyain aja yuk.
1: Permisi, mas. Numpang tanya. Mas tahu nggak sih Hotel Inferno itu di mana?
2: Tahu. Mau ngapain ke Hotel Inferno? Hotel itu horor loh, Neng. Mending cari hotel lain aja.
1: Masalahnya saya sudah bayar, mas. Dan uang kami juga udah habis, mas.
2: Oh gitu. Tapi hati-hati loh, Neng. Jaga sikap dan omongan. Untuk hotelnya dari sini, belok kiri, terus nanti ada deretan ruko kosong. Nah, hotelnya ada di belakang ruko itu. Emang tempatnya tersembunyi loh, Neng. Makanya serem.
1: Oh gitu ya, mas ya. Oke deh, mas. Makasih banyak ya.
2: Iya, Neng. Sama-sama.
0: Ini gak sih hotelnya? Gila, mana ada serem-seremnya. Ini mah cuma sepi aja.
1: Heh, jaga omongan. Kata mas tadi, di sini tuh gak boleh ngomong sembarangan.
0: Iya, Bawel. Yuk masuk. Kata bapaknya tadi disuruh langsung masuk ke kamar. Kamarnya nomor 13 di lantai 4.
1: Hah? Serius kamu? Gak ke resepsionis dulu?
0: Iya, serius. Hotel ini cuma bisa di booking online aja ternyata. Makanya langsung disuruh masuk ke kamar.
1: Aneh banget.
0: Udahlah, ayo masuk. Udah gelap nih. Oke guys, aku sama Ana udah ada di hotelnya nih. Dan anehnya, hotel ini tuh cuma bisa di booking via online aja. Di hotel ini juga nggak ada resepsionisnya loh. Ini kita langsung disuruh masuk ke kamarnya loh.
1: Hotelnya ini emang agak aneh sih guys, tapi gak seserem di bayanganku. Jadi kalian tetap stay tune aja ya. Kamarnya lumayan bagus dan bersih. Masa hotel kayak gini horor sih? Emang sepi sih hotelnya.
0: Bener banget, menurutku gak horor tuh. Ya emang sepi aja. Kita buat kontennya tengah malam aja gak sih? Biar kerasa nuansa horornya.
1: Oke, aku suka hal-hal yang menantang. Hai guys, ini sekarang udah tengah malam. Kita bakal explore hotel ini. Apakah hotel ini horor? Gimana menurut kamu, Lid?
0: Sejauh ini belum menunjukkan tanda-tanda horor sih. Dan gak ada suara-suara aneh atau kejadian janggal selama kita di sini.
1: Bener banget guys, banyak orang yang bilang hotel ini horor. Tapi nyatanya kami gak mengalami kejadian horor yang dibilang orang-orang.
0: Kita udahan aja gak sih, An? Dari tadi gak nemuin apa-apa nih.
1: Ya, untuk vlognya kita akhiri sampai sini dulu ya guys. Dan kesimpulannya, hotelnya gak horor.
0: Iya guys, kita mau lanjut tidur aja karena besok mau cabut pagi-pagi. Aku juga udah capek banget nih, pengen cepet-cepet tidur sambil peluk guling.
1: Jadi konten horor kali ini file ya guys. Kita lanjut nanti di konten-konten horor lainnya. Bye.
0: Hah, capek-capek kesini ternyata hotelnya nggak horor. Tahu gitu enak tidur di rumah sambil peluk guling aja deh.
1: Iya ih, kecewa banget. Noh, ada guling, kamu peluk gih. Untung nih hotel punya guling. Kamu kan gak bisa tidur tanpa guling.
0: Iya lagi. Dah, aku mau tidur. Akhirnya bisa peluk guling juga aku.
1: Dasar.
0: Bau apa nih? Kok bau banget?

Kok diem aja sih? An? An? An, kok malah ketawa sih? Kentutmu itu loh, bau banget. Apaan sih, An? Siap.

0: Kemana tuh anak?
1: Tempat tidurnya kosong.
0: Eh, gulingnya juga ikutan hilang. Lita? Siapa kamu? Di mana Lita? Kembalikan Lita. Di mana Lita sekarang? Saya mohon, kembalikan Lita. Kami minta maaf karena sudah bilang hotel ini tidak horor.

0: Ngantuk banget lagi. Apa mungkin aku kembali dulu ke kamar ya? Semoga besok pagi Lita udah ada di kamar. Udah pagi ternyata. Loh, Lita? Lita kok belum kembali? Jangan-jangan. Itu Lita. Lit? Lita? Lita bangun, Lit.
1: Hah? Ana? Ini di mana, An? Ini bukan di alam hantu kan? Ini kuburan bukan sih? Kok kita bisa ada di kuburan?
0: Kita di alam manusia kok. Ceritanya panjang. Nanti aku ceritain ya.
1: Sumpah ya, semalam aku meluk pocong tahu, An. Tiba-tiba gulingnya tuh jadi pocong. Sumpah serem banget. Jadi takut aku pakai guling.
0: Udah-udah, ceritanya nanti aja. Sekarang kita siap-siap pulang. Ayo.
2: Demikian tadi mini drama dengan judul Guling, persembahan Teater Angkasa RRI Surabaya dengan para pemain Lita diperankan Dewi, Ana diperankan Anza, pedagang diperankan Reynaldi, dan Leoni sebagai hantu. Naskah dan sutradara ditulis oleh Leni Maulana, teknik dan montase Bambang Pramono. Sampai jumpa dengan kisah lainnya.

siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda.

0: Selamat malam dan terima kasih sudah mendengarkan siaran Pro 2 FM di hari ini.
1: Dan kami akan mengudara esok pagi jam 5. Selamat malam dan selamat beristirahat.
2: Dari gedung RRI Merauke, Jalan Jenderal Ahmad Yani. Inilah Pro 2 FM.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka.

0: Jenderal Ahmad Yani,
1: Pro 2 FM mengudara di frekuensi 96.8 MHz.
2: Selamat mendengarkan siaran Pro 2 hingga jam 12 malam. Terimalah salam dari kami.
3: Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Dari beranda negara kesatuan Republik Indonesia, perbatasan Papua dengan Papua Nugini, inilah Radio Republik Indonesia Merauke.
1: Dari Jalan Ahmad Yani 11, Pro 2 FM hadir membelah angkasa Merauke.
2: Terbaik.

Seorang muda datang kepada Yesus dan bertanya, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan untuk memperoleh hidup kekal?" Jawab Yesus, "Hanya satu yang baik. Jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Tanya orang itu kepada Yesus, "Perintah yang mana?" Tidak jarang kita pun kerap bersikap seperti orang muda itu. Padahal sebagai orang Katolik, kita tahu perintah Allah itu, jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah dan ibumu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jawab orang muda itu, "Semuanya itu telah kuturuti. Apalagi yang masih kurang?" Jawab Yesus, "Pergilah, juallah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau memperoleh harta di surga." Kemudian, datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika mendengar perkataan Yesus itu, pergilah orang muda itu dengan sedih, sebab hartanya banyak.

0: Widih, seger banget, panas-panas gini minum es, seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya dek sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab ayo?
0: Ya kalau demam, tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya dek, kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan.

Anda bahwa nama Google tercipta akibat typo atau kesalahan ketik. Pada tahun 1997, Larry Page dan Sergey Brin menetapkan nama search engine mereka menjadi Google. Google adalah istilah matematika untuk angka 1 dengan 100 nol di belakangnya. Nama ini dipilih untuk menandakan bahwa mesin pencari ini memberikan informasi dalam jumlah yang besar. Namun suatu kali, salah satu kolega mereka melakukan typo atau kesalahan mengetik saat memeriksa ketersediaan domain Google, yang menjadi Google. Hingga saat

Negara mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.

0: bahwa BPUPKI menjalankan sidang pertamanya pada 29 Mei hingga 1 Juni 1945. Muhammad Yamin berpidato pada 29 Mei 1945 merumuskan 5 asas dasar negara, yaitu pri kebangsaan, pri kemanusiaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Sementara Supomo mengusulkan dasar negara Indonesia merdeka, yaitu persatuan, kekeluargaan, mufakat, dan demokrasi, musyawarah, serta keadilan sosial. Selanjutnya, pada tanggal 1 Juni 1945, Soekarno memperkenalkan 5 sila yang terdiri dari kebangsaan Indonesia, internasionalisme atau pri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Inilah momen Pancasila dikenalkan untuk pertama kalinya.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.
3: Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru. Pada.
4: Selamat pagi teman Pro 2 di mana saja berada, apa kabar? Kita ketemu di program Spada edisi hari ini, hari Sabtu, 8 Agustus 2026 ya. Saya Kakak Frankie Wohel bakal temenin kalian semuanya di program Spada. Selamat pagi dan selamat beraktivitas ya teman Pro 2. Semoga menjadi hari yang bahagia, hari yang menyenangkan bersama dengan orang-orang yang kamu cintai tentunya. Apalagi untuk kamu yang pagi-pagi udah siap-siap mau karnaval ya, semoga lancar dan bisa ikut karnaval dengan bahagia dan lancar semuanya ya. Oke, dalam rangka hari 17-an Agustus ya, oke, hari kemerdekaan RI. Ini juga memberikan semangat kemerdekaan, jiwa nasionalisme kita ya teman Pro 2. Baik kamu yang ikut karnaval dari sekolah, kampus, ataupun juga dari budaya etnis atau dari perkantoran ya teman Pro 2. Semoga semuanya berjalan dengan lancar ya. Dan nantinya juga kita bakal infoin ke kamu ya perjalanan karnaval yang dimeriahkan oleh masyarakat dan pemerintah dan masyarakat Kabupaten Merauke, seperti itu teman Pro 2. Oke, seperti biasa berbagai informasi dan lagu-lagu keren ya bakal kita hadirkan menemani suasana aktivitas kamu, suasana sibuk-sibuk kamu di pagi hari ini ya teman Pro 2. Oke, stay on terus ya di 96.4 Pro 2, teman terbaik kamu di program Spada.

Cerita di balik nama Bandung, Kota Kembang. Wilayah Bandung dikenal dengan sebutan Kota Kembang. Hal ini merujuk pada keindahan alamnya yang menyerupai kembang atau bunga saat mekar. Namun salah seorang sejarawan bernama Haryoto Kunto menemukan fakta lain. Dalam bukunya yang berjudul Wajah Bandung Tempo Dulu, ia menuliskan bahwa istilah kembang merujuk pada sosok wanita. Hal ini pertama kali muncul usai Kongres Pengusaha Gula di tahun 1885. Saat itu petinggi acara berupaya menghadirkan hiburan yang berbeda untuk para tamu. Kembang Dayang akhirnya dipilih untuk menghibur peserta Kongres. Pada saat kongresnya selesai dan berakhir dengan sukses, para peserta langsung berucap dalam bahasa Belanda, De Bloem der Indische Berstede, yang berarti bunganya kota di pegunungan Hindia Belanda. Setelah pertemuan itu, bunga dari Bandung semakin terkenal ke berbagai penjuru daerah hingga akhirnya Bandung dikenal sebagai Kota Kembang.

Corona telah mengubah dunia. Salah satunya kondisi pandemi saat ini telah memunculkan kembali tren bersepeda di masyarakat. Dengan permintaan dan penggunaan sepeda yang melonjak, banyak negara kemudian bersiap untuk menghabiskan miliaran dolar untuk mendesain ulang kota mereka dengan fokus baru pada pesepeda dan pejalan kaki. Yang menarik, dulu sepeda juga pernah mengubah dunia loh. Di akhir abad ke-19, seperti dicatat National Geographic, sepeda juga sempat booming dan digandrungi. Saat itu untuk pertama kalinya dalam sejarah, massa bergerak sendiri, bisa datang dan pergi sesuka hati mereka. Tidak perlu lagi kuda dan kereta yang mahal. Sepeda muncul menjadi kendaraan yang tidak hanya ringan, terjangkau, mudah dirawat, dan juga tercepat di jalanan. Masyarakat dunia pun berubah. Kaum perempuan yang sangat antusias terhadap sepeda membuang rok Victoria mereka yang tidak praktis, memakai celana puff, dan kemudian berbondong-bondong turun ke jalan untuk bersepeda.

0: Selamat pagi, teman Projua. Bikin pagi kamu makin seru. Pada.
1: Pada selamat pagi teman Pro 2 masih menemani kebersamaan kita di 96.4 Pro 2 RRI Merauke ataupun juga di aplikasi mobile RRI Digital ya. Saya Kakak Frankie, selamat pagi dan semangat untuk semuanya. Apalagi hari ini akan ada pawai atau karnaval ya, memperingati hari ulang tahun negara kita yang ke-17 ya, Republik Indonesia di tahun 2026 teman Pro 2. By the way, tentang karnaval, ternyata ada sejarah karnaval atau pawai 17 Agustus di Indonesia yang berakar dari masa awal kemerdekaan tahun 1945 dan tradisi pesta rakyat kolonial ya teman Pro 2. Yang dimana perayaan atau karnaval ini berfungsi sebagai sarana pemersatu, ekspresi kebebasan serta wujud sukacita rakyat dalam merayakan hari jadi Republik Indonesia. Jadi teman Pro 2, sejarah dari karnaval itu sendiri ya, kalau kita lansir dari berbagai sumber, pada awalnya itu karnaval atau pawai merupakan festival perayaan musim semi Yunani untuk menghormati dewa anggur, kemudian menghormati Dionysus, kemudian bangsa Romawi mengadopsi tradisi yang sama dengan mengadakan pesta untuk menghormati Bacchus, dewa anggur Romawi, dan Saturnalia. Nah, karnaval ini tidak hanya ada di Indonesia saja ya teman, di negara lain seperti Jerman, Belanda, Brazil, Italia ini juga melakukan kegiatan serupa ya. Seringkali kegiatannya ini disebut parade atau karnival ya, sebagai perayaan hari besar atau momen-momen tertentu. Kalau di Indonesia sendiri ya, dari awal hingga kini, karnaval dilaksanakan pada momen kemerdekaan seperti di bulan Agustus atau juga dilaksanakan saat perayaan hari besar di wilayah tertentu kayak kota tertentu ya. Nah, mulanya karnaval di Indonesia ini digelar sejak awal proklamasi kemerdekaan di tahun 1945. Namun karnaval pada masa itu dari tahun 1945 sampai 1949 awalnya dilaksanakan secara tersembunyi. Pada awal kemerdekaan, masa kemerdekaan ya, pada awal masa kemerdekaan ada ratusan orang yang melakukan iring-iringan atau arak-arakan di Jalan Pegangsaan Timur yang dipimpin oleh seorang pemuda dengan membawa tongkat dan ujungnya terikat bendera merah putih. Nah, ada juga sebuah kain bertuliskan sekali merdeka, tetap merdeka. Ini membentang beberapa meter di belakang pemuda itu. Nah, diketahui iringan-iringan ini ya terjadi pada hari Sabtu 18 Agustus 1945 yang mana kemudian dianggap sebagai bentuk perayaan kemerdekaan Indonesia pertama kali. Hingga pada tahun 1946, gambaran peringatan perayaan kemerdekaan pertama dilaksanakan dengan meriah oleh segenap lapisan dan golongan penduduk Indonesia. Banyak rumah dan gedung dihiasi dengan janur kuning dan rupa-rupa dedaunan. Namun pada tahun yang sama ya, peringatan kemerdekaan juga berlangsung ya dalam suasana mencekam. Sebabnya adalah polisi dan tentara Inggris seringkali berusaha ya menghalangi orang-orang yang hendak mengikuti perayaan kemerdekaan. Nah, kebebasan perayaan kemerdekaan di Indonesia baru mulai terjadi atau dirasakan di awal tahun pada tahun 1950, di mana rakyat mulai memperingati HUT kemerdekaan RI dengan meriah dan secara terang-terangan di beberapa daerah di Indonesia malah merayakan HUT RI selama berhari-hari. Beberapa rangkaian acara juga menjadi agenda ya yang wajib dilaksanakan seperti menyalakan sirine, pukulan beduk, dan lonceng pada menjelang pukul 9.54 waktu Indonesia Barat ya, untuk mengenang detik-detik proklamasi. Karena proklamasi kan dibaca jam 10 pagi ya. Nah, termasuk juga mengheningkan cipta, membacakan teks proklamasi, serta pengibaran bendera Indonesia diiringi lagu Indonesia Raya. Kalau kita mengutip dari Alenia, pukul 10.25 waktu Indonesia Barat diadakan pawai rakyat yang menjadi pawai pertama yang digelar setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Nah, di tahun-tahun ini juga banyak ya masyarakat Tionghoa yang turut mengikuti pawai yang digelar di Jalan Pemuda bernama Jalan Bojongstraat pada masa itu ya, nama jalannya, dengan memainkan kesenian Liong Samsi atau Barongsai. Nah, walaupun pada saat ini ya, meskipun usia kita sudah 80 RI, 81, kemeriahan itu pun juga masih selalu diwujudkan dengan berbagai inovasi, berbagai cara ungkapan ekspresi, kemenangan, kebahagiaan untuk merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi itu ya teman Pro 2, sedikit sejarah dari yang namanya karnaval itu sendiri. Gimana pagi ini kamu karnaval atau nonton karnaval? Kalau kita pantau di depan halaman RRI sudah semakin ramai ya. Bukan orang yang mau lewat karnavalnya yang ramai, para penjual ya, jajanan-jajanan lokal juga yang sudah mulai menyiapkan dagangannya ya. Semoga Laris Manis sukses ya, yang pada siap-siap mau jualan, baik itu yang ada di sepanjang Jalan Ahmad Yani ataupun juga yang ada di mana lagi ya, di ruas jalan yang menjadi rute lewatnya barisan pawai karnaval ini ya teman Pro 2. Demikian pun juga yang mengikuti karnaval, selalu kuat ya. Nah, takutnya nanti ada yang pingsan atau ada apa-apa lagi ya kan. Nah, itu juga harus dipastikan kamu dalam keadaan sehat dan kuat ya. Kalau sakit ya jangan dipaksa juga, karena harus pastikan dalam keadaan sehat. Oke, nanti kita lanjut lagi teman Pro 2. Saya Kakak Franky, nanti di setengah 9 kita bakalan update untuk perakhiran cuaca wilayah Merauke dan sekitarnya. Stay on terus di Sepada.

0: Aduh, di mana ya? Kayaknya saya taruh di sini barang itu. Aduh,
1: kok cari apa di situ? Aduh, Mbak bongkar lagi.
0: Aduh, Kakak, saya kayaknya tahun lalu tuh simpan bendera merah putih di lemari sini.
1: Oh iya betul, ini kan bulan Agustus ya. Kita berarti harus pasang bendera nih.
0: Iya, tuh kok terlihat, Kak? Tetangga-tetangga suka pasang bendera tuh. Ih, teramalu, Kak.
1: Sudah, aku pergi beli bendera sudah, baru kita pergi pasang.
2: Ayo, kita pasang bendera. Tindakan kecil yang besar maknanya sebagai bukti jiwa nasionalisme dan patriotisme melalui momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Selamat pagi, teman Pro2.
1: Bikin pagi kamu makin seru.
0: Pada
1: cuaca
0: hari ini.

0: Terima kasih teman Pro 2, kita masih di program Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Seperti biasa ya, setengah 9 pagi. Kita update dulu untuk perakiran cuaca di wilayah Merauke dan sekitarnya. Saya Kakak Frankie sudah tersambung dengan perakirawan dari stasiun meteorologi MOPA Merauke, ada Rizaldi Ramadan STR Meteorologi. Kak Rizaldi, selamat pagi.
1: Halo, selamat pagi Kakak Frankie.
0: Gimana nih kabarnya hari ini?
1: Baik, saya alhamdulillah hari ini.
0: Alhamdulillah baik. Pagi ini karnaval nih Kak Rizaldi, gimana cuaca? Apakah mendukung? Silakan nih untuk informasi perakiran cuaca selengkapnya untuk wilayah Merauke Kak Rizaldi.
1: Oke, baik, terima kasih Kak Frankie. Selamat pagi teman Pro 2 RI dimanapun Anda berada. Berjumpa lagi dalam segmen informasi perakiran cuaca untuk wilayah Merauke dan sekitarnya. Edisi hari ini hari Sabtu 8 Agustus 2026 bersama saya Rizaldi Ramadan, perakiran cuaca dari Stasiun Meteorologi MOPA Merauke dan inilah informasi perakiran cuaca selengkapnya. Untuk wilayah Merauke pada pagi, siang hingga malam hari nanti diperkirakan berawan. Untuk dini hari di wilayah Merauke akan diguyur hujan lokal dengan intensitas ringan. Dengan suhu udara pada hari ini diperkirakan berkisar antara 21 sampai 29 derajat Celcius dengan kelembaban udara berkisar antara 60 sampai 92%, di mana arah angin umumnya bergerak dari arah timur hingga tenggara dengan kecepatan rata-rata berkisar antara 5 sampai 35 km per jam. Berikutnya informasi perkiraan tinggi gelombang untuk wilayah perairan Asmat, Merauke, dan juga Yosudarso diperkirakan gelombangnya berkategori tenang hingga rendah dengan ketinggian gelombang berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter. Lalu untuk laut Arafuru bagian timur diperkirakan gelombangnya berkategori sedang dengan ketinggian gelombang berkisar antara 1 hingga 1,5 meter. Berikutnya informasi pasang surut di wilayah Merauke dan sekitarnya. Untuk pasang ke depan diperkirakan pasang maksimum pada ketinggian 5,4 meter pada pukul 19. Sementara untuk dua surut ke depan diperkirakan surut minimum pada ketinggian 2,6 meter pada pukul 13 dan 1 meter pada pukul 2 dini hari. Dan untuk perakiran cuaca esok hari Minggu 9 Agustus 2026, cuaca di wilayah Merauke diperkirakan terjadi hujan lokal. Demikian informasi perakiran cuaca dapat kami sampaikan. Terima kasih, kami kembalikan ke studio, Kak Frankie.
0: Baik, Kak Rizaldi ya. Jadi untuk cuaca di hari ini, di mana pagi ini berawan, siang juga berawan, malam berawan, dini hari hujan lokal dan besok hujan lokal ya. Tapi kita berharap untuk karnaval tetap berjalan dengan lancar dan cuaca mendukung untuk sementara ya, di siang hingga sore ya Kak Rizaldi ya.
1: Betul sekali Kak Frankie.
0: Terima kasih untuk informasinya, selamat beraktivitas kembali, semangat, selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih.
0: Iya, Rizaldi Ramadan, perakirawan dari Stasiun Meteorologi MOPA Merauke yang sudah melaporkan info cuaca.

0: Mama, karnaval rame. Baru dong nari bagus sekali.
1: Iyo anak, ini deh pun nama tarian Gatsi, tarian khas suku Marin. Kau lihat tuh, dong menari dengan gerakan melingkar sambil menabuh tifa.
0: Iyo kah mama?
1: Iyo anak. Biasanya tarian ini juga dorang pakai untuk acara adat seperti kelahiran anak, pesta adat, dan untuk tarian penyambutan. Termasuk di acara karnaval macam sekarang ini anak, begitu.
0: Oh, ayo mama, kita ikut dorang menari.
1: Ah, kok sembarang saja? Kok menari sendiri sudah?
2: Tahukah Anda ada bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

tercatat dalam sejarah bahwa Panglima Pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

0: Aduh, di mana ya? Kayaknya saya taruh di sini barang itu.
1: Aduh, kok cari apa di situ? Aduh, bak bongkar lagi.
0: Aduh, Kakak, saya kayaknya tahun lalu tuh simpan bendera merah putih di lemari sini.
1: Oh iya betul, ini kan bulan Agustus ya. Kita berarti harus pasang bendera nih.
0: Iya, tuh kok terlihat, Kak? Tetangga-tetangga suka pasang bendera tuh. Ih, teramalu, Kak.
1: Sudah, aku pergi beli bendera sudah, baru kita pergi pasang.
2: Ayo, kita pasang bendera. Tindakan kecil yang besar maknanya sebagai bukti jiwa nasionalisme dan patriotisme melalui momen Hari Kemerdekaan Republik Indonesia.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Selamat pagi teman Pro 2.
5: Selamat pagi teman Pro 2, menemani semuanya di pagi hari ini. Saya Kakak Frankie ya, menemani kalian semuanya di Spada. Kita tahu sendiri ya kalau hari ini adalah hari, bukan hari ya, tanggal 8 ya, dan menjadi jadwal dari pemerintah Kabupaten Merauke untuk melaksanakan yang namanya pawai ataupun karnaval ya, memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Nah teman Pro 2, ini ada beberapa rangkaian kegiatan ya yang dilakukan oleh panitia peringatan HUT ke-81 HUT RI ya, yang diadakan di tahun 2026, di mana untuk hari ini 8 Agustus merupakan karnaval pembangunan yang di mana sesaat lagi akan start dari lapangan Kodim 1707 Merauke dan akan finish di kapsul waktu Merauke, dan rutenya pun juga sama seperti tahun kemarin ya, di mana akan melewati dari lapangan Kodim 1707 Merauke, melewati Jalan Raya Mandala menuju ke Muli atau Ahmad Yani. Sampai di Jalan Ahmad Yani akan melewati atau di Jalan Brawijaya dan finish di kantor bupati atau kapsul waktu. Dan untuk kegiatan-kegiatan panjang banyak ya, seperti di tanggal 12 Agustus nanti hari Rabu ada lomba panahan, ini dilakukan di kapsul waktu. Kemudian juga 13 Agustus dan 14 Agustus ini dilakukan di adanya penyaluran anjang sana ya di Merauke dan daerah Kumbi. Ada juga kegiatan ya berkunjung juga ke asrama dan juga panti asuhan ya, itu di tanggal 13 dan 14. Kemudian juga anggota veteran RI ya, kemudian juga nantinya akan ada pelayanan akte kelahiran dan kartu keluarga anak. Itu pada tanggal 14 dan 15 Agustus ya, Jumat dan Sabtu di kantor Dinas Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kemudian juga ada bazar dan pasar malam. Ya, bazar dan pasar malam itu dari tanggal 14 Agustus sampai 17 Agustus. Jadi dari hari Jumat sampai hari Senin ya, 14 Agustus sampai 17 Agustus, bazar dan pasar malam di depan kantor Bupati Merauke ya. Itu dari sore sampai dengan malam hari ya, teman Pro 2. Ada juga nanti di tanggal 15 dan 16 di pagi harinya ada Car Free Day di kapsul waktu, depan kapsul waktu. Kemudian juga tanggal 17 merupakan perayaan resepsi kenegaraan dan juga hiburan HUT ke-81 Republik Indonesia di kapsul waktu Merauke. Itu beberapa rangkaian acara ya, peringatan HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah dikemas dan siap dilaksanakan ya oleh panitia Kabupaten Merauke bersama dengan masyarakat yang mendukung ya, seperti itu.

Iya, dan untuk pawai karnaval di hari ini atau di tahun ini tentunya akan diikuti ya oleh barisan patriotisme. Adanya barisan peserta karnaval ya, yang terdiri dari SD, SMP, SMA, SMK, kemudian juga perguruan tinggi, TNI Polri ikut terlibat ya. Dan tentunya setiap barisan dari pelajar dan juga perkantoran ini ada yang menggunakan baju adat, kemudian juga tarian-tarian adat serta inovasi-inovasi lainnya ya yang sudah disiapkan ya. Jadi kurang lebih bisa sampai ratusan peserta ya yang nantinya akan ada dalam barisan pawai karnaval yang akan dimulai sesaat lagi, dilepas oleh Bupati Merauke di lapangan Kodim dan akan melewati Jalan Raya Mandala ke arah Muli, ya, kemudian Ahmad Yani melewati depan RRI dan nantinya finish juga di kantor Bupati ya, seperti itu.

Ya, berdasarkan informasi dari informasi dari teman-teman reporter RRI juga, ya nantinya akan melaporkan secara rutin di Pro 1 ya, bahwa sudah cukup padat ya untuk titik kumpul di sekitar titik kumpul seperti di simpang 3 Jalan Aru Ahmad Yani ya, atau tepatnya di depan toko Adil. Barisan-barisan mobil itu pun juga sudah cukup padat ya, yang sudah mulai berantri ya, dan pastinya juga ada penutupan beberapa ruas jalan ya, sehingga masyarakat Merauke juga yang tidak mengikuti karnaval dan punya agenda kegiatan lainnya tidak melewati jalan-jalan yang berada di sekitar titik start dan titik finish ya, seperti penutupan jalan pastinya di sekitar Jalan Ermasu dan Jalan Aru itu ditutup, kemudian juga Jalan Ahmad Yani ditutup, kemudian juga sepanjang Jalan Raya Mandala ya, dari Kodi menuju ke Ahmad Yani. Jadi beberapa masyarakat pun juga yang punya urusan dan punya agenda lainnya ya, bisa disesuaikan mengambil rute lain ya, mungkin harus putar jauh ya teman Pro 2. Tapi itulah bagian dari keadaan ya, yang sebenarnya harus kita sesuaikan, karena momen seperti ini juga bukan setiap bulan ya, kepadatan atau mengganggu aktivitas normal teman Pro 2 ya, tapi juga menjadi sebuah euforia untuk sama-sama kita merayakan kemerdekaan HUT RI seperti itu teman Pro 2. Iya, itu sedikit ya yang bisa Kakak Frankie tambahkan ya untuk beberapa rangkaian-rangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka memperingati HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Merauke, dan juga sudah dilakukan oleh dan didukung oleh masyarakat-masyarakat ya, seperti itu, yang siap untuk mensukseskan yang namanya karnaval ini yang ditunggu-tunggu. Selain itu juga terpantau di depan RRI beberapa informasi dan sepanjang Jalan Raya Mandala juga ya, para penjual-penjual jajanan dadakan ya, ya yang tentunya menjadi kesempatan untuk meraup rejeki, dan kita doakan ya segalanya dapat berjalan dengan lancar ya, dan memberikan kesuksesan. Itulah beberapa informasi atau arahan yang bisa Kakak Frankie sampaikan ya ke teman Pro 2 semuanya di kebersamaan kita di pagi hari ini ya.

Ya, dan juga bagi teman Pro 2 yang akan menonton Karnaval, dipastikan juga jangan gegabah untuk meninggalkan rumah ya. Artinya rumahnya, pintu, jendela pastikan dalam keadaan terkunci. Kemudian juga barang-barang elektronik, kompor, dilihat. Jangan sampai buru-buru menonton Karnaval atau urusan nganter anaknya dan sebagainya. Akhirnya kamu tidak memperhatikan keadaan rumah kamu. Jadi pastikan rumah kamu juga dalam keadaan aman, begitu, sehingga segalanya juga dalam keadaan yang baik-baik saja. Kamu bisa nonton, kamu bisa ngikutin Karnaval, tapi keselamatan, keamanan rumah pun juga, kos kamu juga harus kamu pastikan dalam keadaan aman ya. Kemudian juga yang nonton, juga yang bawa anak, pastikan juga tidak tidak ceroboh nantinya, anaknya hilang, nyasar, kamunya juga demikian. Dompet, handphonenya juga dijaga baik-baik, pakai tas yang aman, atau kamu juga bawa tasnya tuh pastikan juga megangnya kuat ya kan, karena kita tidak meminta hal-hal yang buruk, tapi peluang-peluang terjadi kejahatan di tengah-tengah kerumunan atau keramaian pun juga bisa terjadi seperti itu. Ya, itu yang bisa kita sampaikan ya teman Pro 2, untuk bagaimana setiap masyarakat juga yang nantinya mengikuti Karnaval atau yang menonton Karnaval juga untuk bisa benar-benar memastikan ya barang bawaannya tuh dalam keadaan aman ya, dompet, kemudian tas, anaknya juga, iya, sehingga kamu bisa menonton atau mengikuti Karnaval dalam keadaan aman. Itu yang bisa Kak Franky sampaikan dulu ya untuk akhiri program sepada kita. Jangan kemana-mana, ada Hitlist sesaat lagi. Setia terus di Pro 2 RRI Merauke.